0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Teman Pro 2, untuk kamu yang belakang lagi butuh laptop baru ya, ini ada MacBook Neo yang kabarnya sudah mulai bisa dipesan di Indonesia. Jadi MacBook Neo, laptop varian baru dan paling ekonomis dari Apple, resmi masuk Indonesia dengan dan juga sudah bisa dipesan secara pre-order dengan harga mulai dari 10 jutaan Teman Pro 2. Jadi distributor resmi iPhone Indonesia, iBox, Blibli dan Digimap telah memuat produk MacBook Neo di kanal-kanal penjualannya. Ya, dan bahkan Teman Pro 2, laptop teranyar Apple ini hadir dalam varian memori 256 dan 512 GB serta 3 varian warna, ada citrus kuning, blues abu-abu, indigo biru dan silver perak. MacBook Neo sudah bisa dipesan secara pre-order di kanal penjualan yang bekerja sama dengan Apple dan akan tersedia pada tanggal 22 Mei. Jadi kurang lebih sekitar 6 hari lagi Teman Pro 2 ya. Apple merilis MacBook Neo yang dibekali mesin A18 Pro yang digunakan iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max pada awal Maret lalu. Peluncuran ini bersamaan dengan peluncuran iPhone 17a. Dan bahkan Teman Pro 2, Ternus mengatakan laptop ini dilengkapi dengan desain aluminium yang tahan lama dalam 4 warna. MacBook Neo memiliki bobot sekitar 1,2 kilo, hadir dengan warna dan nuansa fun kayak merah muda, indigo, perak dan kuning. Laptop ini membawa layar liquid retina berukuran 13 inch dengan resolusi 2408 atau 2408 x 1506 pixel. Kecerahannya mencapai 500 nits dan dukungan untuk 1 miliar warna. Wow. Layar ini diklaim lebih cerah dan memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan laptop PC dalam kisaran harga yang sama. Apple juga memberikan lapisan anti refleksi untuk memberikan pengalaman menonton yang nyaman dalam berbagai kondisi pencerahan. Bahkan di jantung pacu, MacBook Neo membawa chip A18 Pro yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan tugas sehari-hari dengan lancar tanpa lag sekalipun ya. Bahkan bisa berselancar di internet, membuat dokumen, streaming konten, edit foto, bahkan bisa membuat AI. Pengguna disebut dapat beralih dengan mulus antara aplikasi favorit mereka kayak WhatsApp, Cancel, Excel, Safari, itu kayak pindahnya smooth lah Teman Pro 2. Bahkan MacBook Neo dengan A18 Pro diklaim hingga 50% lebih cepat untuk tugas sehari-hari dibandingkan PC terlaris dengan prosesor Intel Core Ultra 5 yang paling baru. Untuk aktivitas yang lebih berat, laptop ini diklaim mampu hingga 3 kali lebih cepat untuk beban kerja AI di perangkat tersebut dan hingga 2 kali lebih cepat untuk tugas seperti mengedit foto. Keren banget lah ini Teman Pro 2 ya. Laptop ini juga dibekali GPU terintegrasi 5 core dan Neural Engine 16 core untuk mendukung fitur Apple Intelligence di perangkat tugas AI sehari-hari. Keren banget nih, harganya untuk 256 di 10 jutaan, untuk 512 mencapai 12 jutaan Teman Pro 2.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas,
3: wes, mending neng kantin wae, ayo.
5: Tapi bro,
3: wes lah, yuk.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama Tengku Safik, ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, Ku Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti, dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat tadi kita cerita. Semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Maya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah. Atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Itu ceritanya.
0: Okay, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Bener.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, bener.
2: Saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa,
2: jadi
0: gitu
2: doa
0: ya.
2: Oke
0: oke oke.
2: Iya dia sih nitipin aja gitu kan. Saya nggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja. Saya bilang kenapa ilusi? Nggak udah cocok ilusi.
0: Nggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real. Makanya kan tajuknya Memoir. Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Embun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Serupa Embun, perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Bener,
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru ya, nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Iya iya iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Judul, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit.
0: Okay.
1: Ini senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling gak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Mencipta lagu di tiga komposer. Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku, bilang gitu.
0: Okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: belum
2: tadi.
0: Ngobrol tuh, belum
2: baru tadi ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya nih, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya.

0: bagi inggit sendiri.
1: Iya betul.
0: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia, dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
1: Oke okay, oke. Okay,
0: ya kan,
1: okay.
0: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam musikpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan executive producer? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi ya? Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi musik planner di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa Narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program musik planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
2: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
1: Buat
2: Inggit sih ya, buat
1: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
2: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
1: Amin.
2: Khususnya di jalur-jalur indie.
1: Oke.
2: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
1: Oke.
2: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
1: Betul.
2: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
0: Betul.
2: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
1: Benar.
2: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
1: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
0: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
1: Iya.
0: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
1: Betul.
0: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
1: Masalahnya
0: kan?
1: Malah jadi
0: malah itu menjadi obatnya.
1: Obatnya gitu ya.
0: Benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
1: Benar.
0: Lagi film
1: vaksin,
0: silat.
1: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
2: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
0: Ini terjadi hari ini.
1: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
2: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
1: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
2: sama
1: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit. Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
0: Sama-sama.
1: Buat hari ini di Musikpreneur. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
2: Amin.
1: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
2: Amin.
1: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng gue.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Datas Raisa, teman Pro 2. Dengan kutukan cinta pertama yang membuka perjumpaan kita ya. Di Pro 2 Hitlist pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah tidak tahan ya, pengen request lagu-lagu favorit kamu, sekarang waktunya. Tapi untuk hari ini, teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung aja DM di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan lupa kamu bisa ikutan request dengan DM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Saya Tika hadir lagi siang hari ini. Setelah tadi di pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita sudah mengikuti siaran berjaringan nasional langsung dari Pro 2 Jakarta ya, Music Planner ya. Sudah teman Pro 2 dengarkan tadi. Dan dari kemarin mungkin juga sudah kita promoin flyernya di media sosial kita di Pro 2 ya, di RRI Sorong, kemudian juga di story-nya teman-teman juga ya. Dan seperti biasanya di hari Sabtu kita juga siang, sore maupun pagi kita kehadiran narasumber dengan berbagai topik yang dibawakan oleh narasumber kita. Dan siang hari ini di Gen B atau generasi Z ya, kita bakal hadirkan dua narasumber yang luar biasa ya. Masih muda-muda, ganteng dan cantik pula yang siang hari ini hadir di Pro 2 FM Sorong ya, menemani suasana siang di ruang dengar teman Pro 2 ya. Kita punya Gen B ya. Pastinya kalau di program Gen B itu kita ngomongin tentang UMKM, kuliner dan banyak ya, pokoknya narasumber yang kita hadirkan itu yang punya usaha, yang punya bisnis UMKM, kulineran ya. Jadi siang ini ya, saya mau tanya kabar teman Pro 2 juga ya. Semoga tetap semangat menjalani aktivitas siang, entah itu kerja di hari Sabtu, kuliah atau sekedar menikmati waktu sambil santai cari referensi kuliner terbaru mungkin ya. Ya, teman Pro 2, kita tahu bisnis makanan dan minuman sekarang berkembang sangat cepat ya, bukan hanya soal rasanya tapi juga konsep, kemudian kemasannya, pelayanannya, sampai ke kehadiran di media sosial. Nah, anak muda sekarang ini bukan cuma jadi penikmat tapi juga mereka mulai berani jadi pelaku usaha di bidang kuliner saat ini ya. Dan di dialog siang Pro 2 kali ini kita akan ngobrol langsung dengan pelaku usaha lokal yang tentunya mengikuti dan beradaptasi dengan tren tersebut. Telah hadir bersama kita owner Kopi Duduk Manis ya, ada Ibu Resti Widiarti serta manajer Kopi Duduk Manis Kakak Rahmat. Kita sapa, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, apa kabar siang hari ini?
1: Baik.
0: Terima kasih sebelumnya ya sudah menghadiri undangan kita di Pro 2 siang hari ini ya. Walaupun baru pertama ketemu tapi semangat untuk hadir itu tinggi sekali ya. Ya, kita bakal banyak ngobrol ya. Kita akan membahas bagaimana tren bisnis makanan dan minuman saat ini. Topiknya yang ringan-ringan aja ya. Strategi bertahan di tengah persaingan kan sekarang banyak ya, hingga peluang bagi anak muda Sorong untuk terjun ke dunia usaha kuliner ya. Yang pastinya kita langsung aja nih di dialog siang Pro 2 Sorong karena sudah di menit ke-15 ya. Waktu kita 45 menit. Ini ada ownernya. Kita karena kalau di Pro 2 tuh kita sapanya kakak ya. Mau adik, mau kakak, kita sapanya kakak semuanya. Ada Kakak Emi dan Kakak Rahmat ya. Oke. Kakak Emi dulu nih ya. Kakak Emi. Semangat ya Kakak Emi ya. Ini menurut Kakak Emi sebagai owner, seperti apa sih tren bisnis makanan dan minuman yang sedang diminati saat ini?
2: Kalau menurut saya sih, terutama yang ada di Kota Sorong
0: ya. Iya.
2: Makin kesini kan makin banyak juga kayak cemilan-cemilan kekinian lah ya, yang mulai baru pada bermunculan gitu kan ya, banyak sekali gitu, kayak donat atau mochi gitu kan ya, itu juga banyak banget. Cuman kalau saya tetap ada di sebenarnya ke oleh-oleh gitu.
0: Oh
2: tadi.
0: Iya. Lebih ke oleh-oleh ya.
2: Oleh-oleh iya. Jadi awalnya kan dari karena jadi satu dengan ikon Raja Ampat. Jadi apa yang pengen saya bawa di Kota Sorong ini antara lain ya kopi itu sama cemilan oleh-oleh apa sih yang dari Kota Sorong gitu. Karena menurut saya Kota Sorong itu kan sebenarnya hanya transit ya.
0: Benar.
2: Orang-orang kan taunya Raja Ampat kan gitu.
0: Iya.
2: Jadi apa sih yang bisa dijadiin ikonnya Kota Sorong tuh apa sih gitu.
0: Nah, orang pada penasaran ya, begitu dari gitu. Bandara langsung
2: olehnya apa sih,
0: olehnya
2: gitu
0: apa?
2: Kan.
0: Oh ya, ini saya juga mau tanya nih, Kopi Duduk Manis. Ini alamatnya di mana nih?
2: Alamatnya di Jalan Basuki Rahmat. Kilometer 7,5.
0: Oh.
2: Jadi ruko di sebelah Aston Hotel.
0: Berarti tepatnya di depan bandara ya?
2: Iya, di depan
0: lapas
2: bandara.
0: Ini ya. Iya. Pas ini. Saya penasaran juga nih, kini Mbak Em ini kan adalah owner dari Kopi Duduk Manis, terus Mas Rahmat juga ya, bisa dibilang sebagai manajer. Kenapa dinamakan Kopi Duduk Manis? Mungkin bisa diceritakan.
2: Iya, awalnya sebenarnya nggak ada filosofi yang khusus apa artinya duduk manis. Ya, sesuai arti secara harafiahnya duduk manis gitu.
0: Oh iya, sambil nyantai sambil ngopi.
2: Iya, gitu kan. Jadi sambil duduk-duduk manis aja gitu, bisa sambil ngopi menikmati apa kopinya yang macam-macam gitu kan ya awalnya. Okay. Terus konsepnya sebenarnya juga kopi to go. Jadi bukan ya bisa juga sih kalau mau sambil nongkrong apa gitu. Cuman konsep awalnya itu adalah kopi to go. Jadi karena
0: kopi to go,
2: maksudnya semua take away gitu.
0: Oh ya, yeah, oke. Okay. Yeah. To go.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi karena banyaknya di situ yang sambil cari oleh-oleh juga, jadi mungkin waktunya tidak punya waktu banyak untuk sambil nongkrong gitu yeah. kan ya. Jadi bisa langsung pergi sambil
0: pesan away, ya, gitu ya. Gitu oke. Okay. Tapi banyak juga yang nongkrong di situ kan?
2: Bisa, iya banyak juga. Terutama teman-teman sih.
0: Iya,
2: ya.
0: Saya tinggalnya dekat situ tapi belum tahu nih. Saya penasaran sebentar harus cari nih tempatnya di mana nih. Oke. Okay. Iya, saya ke Mas Rahmat dulu ini ya sebagai manajer sekaligus ini yang meracik ini ya. Bener?
1: Iya.
0: Maros banget, Mas Rahmat gak terbuka sih. Gak mau bilang kalau Mas Rahmatnya barista ya. Nah teman pro juga ini barista Kopi Duduk Manis ya. Teman pro juga penasaran nanti bisa langsung kesana sebentar nongkrong di sana sambil ngopi. Mas Rahmat mulai kapan nih jadi barista di Kopi Duduk Manis ini?
1: Kalau dari Duduk Manisnya sih dari pertengahan 2024 ya.
0: Berarti ya. Udah lama ya?
1: Iya.
0: Udah lama dari berarti. Duduk manisnya. Duduk manis ini sejak kapan ada
1: duduk
0: di situ?
1: Saya sendiri udah dari tahun 2020.
0: Sudah lama berarti ya. Sudah lama dari 2000. Tapi sudah beberapa berganti owner atau barista atau mungkin tetap ini dari 2020 dengan personil yang sama?
1: Kalau owner tetap sama alhamdulillah. Untuk baristanya sih dua kali ganti. Nah, ini berikut saya yang lagi seduh di sini.
0: Iya. Oke, ya. Tadi kan jadi sementara ini Mas Rahmat yang handle semuanya.
1: Nggih.
0: Iya, nggih. Dari jam berapa itu bukanya?
1: Untuk jam buka pastinya sih dari jam 10 sampai jam 10 malam.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kemarin karena handle sendiri, terus kebetulan juga kami belum ada cemilan yang dari luar oleh-oleh. Jadi saya sendiri sampai jam 7 kemarin. Nah, tapi karena sekarang udah ada cemilan di luar, jadi kita sekarang sampai jam 10.
0: Sampai jam 10 ya.
1: Karena di situ memang harus dengan ikon Raja Ampatnya sendiri kita harus tutup di jam 10 malam.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Oh iya, saya sudah tahu alamatnya benar-benar yang dulu pernah kayak ada kontainer di situ ya?
2: Iya,
1: ya, di depannya. Okay. Itu sekarang udah lagi buka makanan di situ cemilan.
0: Oh, sekarang ada makanan. Yeah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari Mbak Emi atau mungkin Mas Rahmat yang namanya kopi orang tahu di situ hanya kopi. Oh, iya kan, kalau dulu kan hanya kopi. Kenapa sampai bisa punya inspirasi untuk makanan lagi deh? Sementara banyak kita lihat kafe-kafe lain ya yang menyediakan seperti itu. Untuk persaingannya seperti apa?
1: Mungkin kenapa harus ada makanan? Karena memang kita tidak bisa pungkiri, terutama yang berkeluarga atau yang perempuannya, memang seringnya kalau ngopi itu atau selain minum kopi atau ngeteh, minum coklat atau nongkrong, pasti kan mulutnya nggak bisa diam selain
0: bener itu. Jadi harus ada cemilan,
2: ada temennya,
0: iya
1: lah,
0: bener
1: gitu.
0: Bener
1: jadi mungkin kalau kita laki-laki di warkop mungkin teman kopi itu ya kacang,
0: iya,
1: kue susu, kue
0: pia, betul, betul.
1: Gitu. Nah kalau mungkin perempuan-perempuan mungkin lebih ke atasnya sedikit, mungkin kayak kentang.
0: Bener.
1: Sekarang mungkin
0: French fries,
1: iya, ya, kayak gitu-gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi kenapa ada makanan ya biar temani kopinya, karena kebetulan memang di situ ada beberapa space yang memang bisa dipakai untuk duduk.
0: Oh gitu. Ya Mas Rahmat, ini dalam bisnis kopi sendiri ya, tren apa sih yang paling terasa perubahannya dibandingkan beberapa tahun lalu?
1: Kalau tren perubahan sih untuk dari tahun lalu sebenarnya untuk di Sorong sendiri tidak terlalu banyak perubahan ya.
0: Iya.
1: Udah pasti tetap masih sama seperti kopi susu itu masih tetap ngetren. Tapi kalau di luar Sorong sendiri itu udah banyak banyak menu yang mereka up, karena memang kebetulan dari segi bahan baku di sana lebih mudah didapat dengan yang lain-lain selain kopi, terus bahan-bahan baku yang apa Sirup. Yang dipakai juga lebih terjangkau, sedangkan kita di sini terbatas. Jadi untuk mau ada menu baru itu memang sangat terbatas. Tapi untuk tren di sini dari tahun kemarin kita masih sama seperti kopi susu.
0: Kopi susu sama ya. Racikan sendiri. Wah, itu lebih enak tuh ya. Iya. Ini tadi ngomongin soal tren kopi ya. Apakah tren-tren kopi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh selera anak muda kah atau dari media sosial nih?
1: Kalau untuk dari tren kopinya sih sebetulnya dari selera sih.
0: Selera.
1: Iya, karena media sosialnya sekarang itu memang tetap membantu, tapi memang lebih hanya membantu. Karena biar media sosial pun membantu, tapi kan penikmat ini datang karena mereka pengen ngopi, karena selera mereka di situ. Jadi akhirnya mereka pada ke situ. Nah, tapi dengan adanya medsos ini memang lebih membantu lagi dengan akhirnya yang tadinya tidak tahu di sini ada kedai kopi atau mungkin tahunya hanya 1-2 kedai kopi di dalam lorong ini, dalam gang ini. Jadi sekarang jadi lebih tahu banyak kalau di situ ada kedai kopi ini.
0: Iya. Iya, saya ke Mbak Emi dulu. Mbak Emi ngomongin tentang kopi ya.
2: Iya.
0: Dari tahun 2020 tadi ya. Oke. Apakah Mbak Emi tidak takut adanya persaingan, mengingat kan banyak sekali tuh sekarang di kota Sorong mau di kabupaten di setiap sudut tuh ada Mbak Emi ya.
2: Iya,
0: ini gimana nih menurut Mbak Emi?
2: Iya, dulu ketika buka sih belum terlalu banyak memang ya gitu kan, tapi makin sini mungkin karena memang peminatnya juga makin banyak, jadi ya memang pada banyak yang buka gitu. Cuman yang bikin ini alhamdulillahnya tetap bertahan yaitu mungkin karena ya dari segi rasanya dan kualitasnya juga gitu kan ya. Jadi yang membedakannya mungkin kalau dulu memang saya buka kopinya tuh espresso base-nya tuh mungkin hampir sama kayak kopi shop yang lainnya gitu. Cuman karena ini sejak sama Ahmad aja gitu kan, jadi kita ngubah konsep jadi kopi tiam gitu. Yang tadinya espresso base-nya pakai mesin espresso. Nah sekarang jadinya kopi seduh. Karena pikir saya juga kan salah satu produk kopi yang bisa dibanggakan dari kota Sorong itu kan kopi senang ya.
0: Kopi senang, benar.
2: Iya gitu. Jadi saya juga pengen ngangkat si kopi senangnya sebagai oleh-oleh gitu. Jadi kopi senang ada yang dijual masih dalam produknya.
0: Jadi
2: saja.
0: Jadi ada kerjasama dengan kopi senang begitu ya untuk menjual produknya atau
2: enggak juga sih gitu. Cuman jadi di mau beli kopinya aja juga bisa, tapi kalau mau nyoba kopinya bisa di saya gitu. Jadi bisa gitu. Sambil karena di situ juga kebenaran sebelah kan Hotel Aston. Terus dekat bandara. Jadi memang segmen pasarnya tuh ya memang orang-orang yang datang ke Sorong, yang berwisata ke Sorong gitu kan. Jadi orang-orang yang dari luar Sorong itulah yang memang biasanya memang pada nanya bedanya apa sih sama kopi-kopi yang lain. Nah barulah dari situ kita jelasin kalau kita kopinya kayak gini gitu.
0: Jadi memang benar-benar memperkenalkan produk kopi senang ini ya. Sama sekali nggak ada kerja sama dengan berarti ini yang ownernya kopi senang ini harus kasih ini dong ya, kasih buat ini, buat kopi duduk manis, karena secara tidak langsung sudah memperkenalkan kopi senang sehingga banyak orang bisa tahu nih kopinya enak nih, kopi apa yang dipakai, kopi senang gitu ya. Kalau misalnya ownernya lagi dengar mungkin bisa langsung nih sebentar mendatangi kopi duduk manis ya, ada ownernya,
2: mudah-mudahan
0: ada manajernya. Karena tadi sih penasaran juga kopi apa ya, ternyata kopi senang ya.
2: Iya.
0: Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak itu kopi senang itu menjadi oleh-oleh oleh-oleh gitu. Untuk mereka yang mungkin kayak ya di daerah Papua aja kayak Manokwari, di Jayapura kebanyakan pesan dari Sorong gitu ya.
2: Terus itu juga yang membedakan produknya kami gitu dengan kopi shop yang lain ya. Mungkin yang lain memang pakai mesin espresso. Nah, kita justru mau ngangkat si kopi senangnya ini bahwa kan sekarang kalau anak muda mungkin udah jarang kali ya minum kopi senang gitu ya, apa mungkin nggak terlalu
0: terlalu demen sama kopi senang
2: gitu. Senangnya mungkin biji kopi yang kekinian aja ya, gitu bener. Kan ya. Nah, makanya kita angkat disitulah kita pakai kopi senang gitu.
0: Nah, keren sekali. Ya, saya ke Mas Rahmat lagi, Kak Rahmat kakak ya. Kakak Rahmat, ini apa namanya? Ngomongin tentang kopi. Tadi kan tanpa memakai mesin espresso ya. Iya. Kenapa lebih suka Mas Rahmatnya sebagai yang meracik misalnya seperti itu? Kenapa lebih suka yang manual tanpa memakai mesin espresso seperti itu? Kan kebanyakan barista-barista sekarang itu kebanyakan tuh yang kayak udah canggih gitu kan. Mungkin bisa diceritakan.
1: Kenapa jadinya kita pakai kain saring atau kayak kopi tiam?
0: Iya.
1: Awalnya memang
0: kayaknya lebih tradisional ya.
1: Iya. Karena memang dulu dari ketika selesai dari tempat kerjanya kita dari coffee shop, kita pengen sesuatu yang lain. Yeah. Jadi seringnya saya dulu dari tempat yang kerja dulu saya nongkrong di warkop Honda.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi biar dapat suasana yang lain.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terus kebetulan kemarin memang mau sebelumnya tadi enggak kepikiran sampai untuk bantu duduk manis lagi. Nah, cuma kemarin tuh pengen buka kopi di Bandanera.
0: Iya.
1: Kebetulan di sana
0: memang di kopinya daerah Maluku. Iya.
1: Kebetulan di sana hanya ada kopi senang.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya ngulik di sana.
0: Okay.
1: Akhirnya dapat caranya. Terus dari Jawa juga pengen bawa konsep angkringan ke sini. Bagaimana caranya biar bisa pakai kopi yang ada di sini, karena waktu pada momen 2021 itu daerah Jawa lagi naik kopi daerahnya.
0: Daerah.
1: Nah, saya pikir di sini kopi daerah sebenarnya enggak ada ya. Cuma ada kopi senang mereka produksi di sini. Jadi ya udah, akhirnya kepikiran untuk kopi senang dan sampai di sini saya ngulik lagi, akhirnya dapat lah yang sekarang kita pakai di duduk manis. Sebelumnya sih saya udah pakai sama teman cara ini, tapi sekarang lagi sama duduk manis ya. Kita tetap bawa hal ini ke duduk manis.
0: Iya.
1: Dan tujuannya juga biar saya kan tidak hanya mau jadi kayak manajer atau business owner, saya pengennya saya ikut nyeduh di situ sampai tua pun. Jadi mikirnya kalau tua tuh megang mesin espresso terlalu mewah gitu.
0: Ya,
1: okay. Jadi pengennya pegang kain
0: lebih
1: jaring
0: tradisional.
1: Gitu. Kayak apa di warkop Anda kayak kopi gitu, pengen kayak gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, ini antusias dari atau tanggapan dari pengunjung yang datang dengan racikan seperti itu gimana nih? Apakah mereka senang ataukah ada yang memberikan masukan tanggapan kenapa nggak pakai yang mesin aja kayak gitu?
1: Untuk awal-awal pasti memang saya sendiri agak sedikit sungkan ya untuk terangkan ini kopi apa.
0: Iya, betul.
1: Karena memang teman-teman sendiri memang pengennya kita bisa pakai kopi dari luar. Tapi ketika memang kita yakin juga seiring berjalannya waktu kita semakin yakin dengan rasa ini, kita berani terangkan. Tadinya yang mereka udah minum tapi belum tahu ini kopi apa, pada kaget. Ini kopi senang ya. Loh, bisa rasanya kayak gini ya. Memang ya kita ngulik kebetulan dan akhirnya bisa rasanya kayak gini. Dan memang yang paling akhirnya untuk teman-teman sendiri akhirnya udah pada terima. Dan mungkin yang paling berkesan sih memang kayak tadi Mbak Emmy bilang, lebih ke tamu dari luar Sorong sih. Jadi mereka juga kaget dengan rasa kopi senang yang kita racik dari, karena kita tidak hanya bikin kopi dengan air, tapi kita juga bikin seperti kayak kekinian. Jadi kopi aren.
0: Mantap.
1: Iya,
0: kayak gitu ya. Jadi kayak aren. Kopi kekinian kan sekarang macam-macam, ada kopi aren, ada espresso, cappuccino segala macam. Jadi dibikin rasa seperti itu ya dengan racikan itu apa saring tadi.
2: Jadi base-nya kopi senang dibikin espresso gitu.
0: Lagi-lagi kopi senang ini mudah-mudahan ownernya dengar ini ya. Selama ini dari tahun 2020 bayangin kopi senang udah sangat terkenal di kopi duduk manis ya. Seperti itu. Mas Rahman, ada tidak requestan dari pengunjung yang datang nongkrong di situ? Tentang kopi ini, saya mau yang kayak gini dong, dikurangin kopinya, takarannya gimana? Sering kayak gitu?
1: Untuk sering sih nggak terlalu sering, tapi untuk kalau ditanya ada
0: kan ada tidak? Ada yang nggak bisa yang terlalu banyak kopinya karena mungkin dia bermasalah dengan lambung seperti
1: ya itu udah pasti ada. Dan itu kita juga nggak bisa salahin karena memang masing-masing udah punya selera.
0: Benar.
1: Karena kita kan di masing-masing kedai kan udah punya SOP sendiri.
0: Iya.
1: Tapi apa itu tidak bisa rubah untuk pelanggan kan pasti bisa. Karena kita juga tujuannya kan untuk edukasi. Nah, jadi ketika mereka beritahukan bahwa saya ada, kenapa saya gini kan ada mah atau apa, kemarin saya minum di sini karena gini dan gitu, jadi kita jelasin kenapa, terus mungkin sebelumnya udah makan tuh belum, biar kita tidak lakukan hal yang sama gitu. Siapa tahu mungkin dia pas minum kemarin di kedai belum sarapan.
0: Benar.
1: Kita juga kadang minum kopi pagi belum sarapan, kadang tremor juga ya.
0: Benar.
1: Iya kan? Iya. Apalagi jadi minumnya espresso.
0: Iya. Gitu. Jadi harus benar-benar tanya dulu juga sarapan apa belum. Wow, keren ini ya.
1: Jangan sampai dia sendiri yang salah.
0: Iya.
1: Nanti malah kita menyalahkan si kedai atau ini. Jadi kita pun juga telaah ini memang latar belakang apa penikmatnya seperti apa. Biar kita juga bisa arahkan kopi yang dari kita ini sesuai permintaannya dia. Kadang juga bule, mereka memang karena ada alergi beberapa susu full cream, karena ada kandungan gule yang tidak sesuai, jadi mereka minta kopi susu tapi tanpa full cream. Jadi mereka ganti full creamnya dengan air, tapi tetap pakai pemanis kayak SKM, bisa pakai aren, atau bisa pakai pemanis yang lain seperti sirup-sirup kayak vanila dan lain-lain.
0: Iya, untuk yang tidak bisa terlalu manis gitu ya, kan ada yang mungkin dia hobinya ngopi tapi di situ udah ada SK dari dokter nih kayak diabetes atau gitu ya. Itu adakah pemanis yang disediakan khusus untuk mereka ini?
1: Kalau untuk pemanis khusus sih enggak ya. Terus kita juga memang tidak terlalu tahu mereka suka yang manisnya seperti apa. Ya kayak seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, kita di kedai udah ada protapnya. Jadi mungkin dari segi manis, pahit, asam kopi atau apa, kita udah seusaha mungkin bikin yang untuk umum gitu. Nah, ketika mungkin mungkin ada tamu baru yang datang situ, kita mungkin tidak bisa langsung seperti itu. Kita mungkin kasih sesuai dengan protapnya kita dulu. Mungkin kalau dia rasa terlalu manis atau apa, baru kita bantu di situ. Tapi ada juga yang memang dia udah tahu memang berapa kopi itu, kopi susu kayak aren kemanisan, mereka yang langsung minta dikurangin manisnya.
0: Ya
1: udah, kita akan kurangin langsung.
0: Iya. Jadi seperti yang Mbak Emmy bilang tadi, kebanyakan take away ya. Take away. Iya, nongkrong di situ mungkin pas malam mingguan atau mungkin pas hari-hari kerja mungkin.
1: Alhamdulillah mungkin kalau lihat dari pergerakan sekarang, teman-teman di Sorong mungkin udah seperti kayak teman-teman di luar Sorong ya, udah capek kerja dari pagi
0: nongkrong
1: sampai sore.
0: Nongkrong di kopi,
1: Nah, jadi seringnya mungkin yang kerja itu mereka ngopinya dari pagi sampai sore. Malamnya mungkin ya memang mungkin masih kuliah, masih sekolah, jadi pada nongkrong. Itu pun, tapi kita juga di situ memang udah tahu konsepnya seperti gitu. Jadi yang lebih banyak sih lebih ke take away.
0: Iya. Oke. Mbak Emmy, yang di fasilitas apa yang paling membuat banyak pengunjung yang ingin datang untuk nongkrong di situ, yang disediakan oleh Kopi Duduk Manis ini sendiri untuk menarik hati ke para pengunjung untuk datang ke Kopi Manis, Kopi Duduk Manis ini? Fasilitas mungkin banyak yang senang seperti biasa, wifi mungkin ada ya.
2: Ada.
0: Iya, mungkin itu. Ada lagi.
2: Terus,
0: karena kebanyakan yang ngopi tuh sambil bermedia sambil, sosial di situ sambil
2: ada yang ngerjain
0: tugas-tugas
2: juga gitu kan. Ada juga yang sambil nyari oleh-oleh memang.
0: Iya, benar-benar.
2: Gitu kan,
0: benar.
2: Jadi memang banyak hal yang memang bisa dikerjain di situ. Terus juga mungkin dari biji kopinya ya. Jadi selain
0: biji kopi,
2: jadi selain dari yang espresso base kopi senang ini, kita juga mungkin ada beberapa biji kopi yang memang produksi memang dari Papua. Gitu. Jadi kita memang basicnya pengen mengangkat kopi Papuanya ini.
0: Gitu. Jadi kan ada tuh namanya kopi Torabika. Biji kopi Torabika itu bukan ya yang dipakai?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Jadi produksi apa yang punya kami itu?
1: Kopi. Kita biasa sih kalau untuk kopi lain.
2: Jadi ada V60 juga.
1: Arabica.
2: Gitu.
1: Ya,
2: Arabica. Jadi menyediakan beberapa Arabica yang memang biji kopinya tuh memang produksi Papua memang.
0: Iya, saya penasaran nih biji kopinya di kan tidak pakai mesin itu tadi ya.
2: Iya.
0: Terus cara menghaluskannya itu ditumbuk
2: pakai grinder.
1: Kita tetap pakai grinder.
0: Oh, pakai grinder. Yeah. Saya kira semuanya secara tradisional itu luar biasa sekali. Karena saya pernah lihat di media sosial ya, Mbak Emmy, Mas Rahmat, itu memang tradisional sekali ya. Jadi mereka tuh kayak masih pakai yang yang pokoknya tradisional segala satunya gitu ya. Jadi kopinya tuh yang memang benar-benar ada yang pakai arang segala macam terus di tapi di sini kan
1: di Jogja ya itu.
0: Iya, itu di Jogja benar. Iya, kopi arang. Apakah mungkin pernah terpikirkan nanti kedepannya pengen seperti itu, lebih ke daerahan gitu?
2: Iya, bisa jadi mungkin dapetin arangnya ini.
0: Iya, benar-benar. Saya penasaran sama kopi itunya yang tanpa mesin itu, tapi dipakai saringan seperti tadi kata Mas Rahmat itu.
2: Iya.
1: Nanti mungkin bisa coba
2: boleh
1: di sana.
2: Iya.
1: kita juga ada bawa sampelnya di sini Pak, jadi okay, bisa dicoba.
0: Baik, ya baik Mas Rahmat, Remy, kita break sejenak dulu. Iya, kita bakal ngobrol banyak lagi masih tentang kopi Duduk Wanis, masih ada owner dan Mas Rahmat di sini sebagai manajer yang akan menjelaskan ke kita semuanya. Dan teman Produa juga bisa bertanya langsung saja ke media sosial kita di IG-nya Produa atau di YouTube kita, karena kita live YouTube ya siang hari ini, atau di WhatsApp-nya Produa 0821 9914 7873. Hampir saja saya lupa nomornya ya. Baik, kita bertiga akan balik lagi setelah yang satu ini. Teman Produa, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

Rodolfo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Mbak.

0: Semangat ya manggungnya.
1: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya. 96,7 Prodio FM Sorong, teman terbaik kamu, masih di generasi Z atau Gen Z ya, bersama Gen B, generasi berdaya kan, bersama Mas Rahmat juga Mbak Emi yang masih hadir di studio Prodio FM siang hari ini. Ya, topiknya masih sama, kita masih ngobrolin tentang kopi ya. Teman Prodio yang lagi nonton di YouTube-nya Reri Sorong nih, mungkin tadi tampilannya agak beda season pertama ya, season kedua nih agak beda karena di meja tuh sudah ada embel-embelnya ya.

0: Tes suaranya masih ada kan Mas Rahmat? Halo.
1: Halo.
0: Mbak Emi, halo. Ya, masih ada, masih setia dong ya. Tadi kesini udah ngopi ya?
1: Udah.
0: Dong. Udah makan dulu baru ngopi?
1: Kalau saya udah. Memang udah bisa sarapan.
0: Oh, enggak bisa sarapan.
1: Jadi, lambungnya udah aman dengan kopi.
0: Tapi apakah enggak berbahaya tuh? Belum sarapan terus ngopi?
1: Teruntuk saya pribadi, alhamdulillah udah terbiasa.
0: Ya. Walaupun sering mengingatkan okay. kepada pelanggan ya. Sarapan dulu baru ya. Ngopi kan?
1: Pasti.
0: Nah, tapi ini ordernya belum sarapan terus ngopi, tapi nggak apa-apa lah, dia udah terbiasa ya. Oke, Mas Rahmat dan Mbak Emi ya, kita masih di obrolan yang paling seru tadi off air, kita udah banyak ngobrol ya. Mungkin bisa diceritakan ya, racikan dulu nih dari Kopi Duduk Manis ini. Apakah dari pengunjung-pengunjung yang datang selama ini ada yang kepo tidak dengan racikannya? Mungkin karena saking enaknya sempat nanya nih ke Mas Rahmat atau Mbak Emi, ini racikannya gimana kok enak sekali kayak gitu.
1: Kalau untuk kepo atau pengen tahu itu udah pasti ya.
0: Iya.
1: Karena pertama ketika kita buka kedai seperti ini, mereka penikmat dia dan saya juga dulunya penikmat juga senang lihat dengan apa yang ada di situ. Dan pasti kita juga pengen tahu kopi apa yang dipakai di situ dengan iya. kenapa rasanya bisa seperti gitu.
0: Iya.
1: Untuk kepo dan pengen tahu itu udah pasti dan pasti kita jelasin karena kita juga di kedai ini juga mungkin kita alhamdulillah sambil belajar bahwa memang kita harus yakin dengan produknya kita gitu. Toh meskipun kita juga tidak bisa yakinkan semua akan suka dengan produknya kita.
0: Betul.
1: Nah, karena masing-masing udah punya selera kan. Nah, cuma kita seberusaha mungkin bikin yang sesuai untuk di situ.
0: Hmm.
1: Untuk jelaskan kita punya produk racikannya seperti apa, kita pasti jelasin. Kita langsung mentok pasti ini kita sebenarnya arahnya ke kopi tiam.
0: Iya.
1: Nah, mungkin di sini lebih ke kayak warkop Anda yang punya kopi senang juga. Ada The Coffee yang sekarang di area Pasar Remo sama di Gota sekarang buka di area Gota.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita langsung bilang racikannya kita seperti itu, cuma
0: okay.
1: di sini kita bisa bikin kopi yang kekinian gitu, jadi bisa pakai kita pakainya full cream, kita pakai pub juga, dan juga kita bawa seleranya kita di sini,
0: okay.
1: dan mungkin kalau hanya untuk di warkop yang Anda sama The Coffee mungkin sebatas kopi susu sama kopi hitam.
0: Iya, ada berapa cabang nih di Kota Sorong sendiri?
1: Kalau Duduk Manis cuma dua yang di sana sama di depan bandara, begitu juga Ikon Raja Ampat.
0: Oke.
1: Okay. Ikon Raja Ampat sendiri ada satu di Waisai.
0: Oke, okay. Sebelum kita memperkenalkan produk-produk yang sudah mungkin teman Pro2 juga sudah lihat ada di depan teman Pro2 ini, kita masih nanya nih kan, namanya penikmat kopi ya, semua pasti mau orang dewasa, mau anak-anak, semua pasti suka yang namanya kopi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan pengalaman dari Mbak Emi sendiri atau Mas Rahmat menghadapi para pelanggan-pelanggan datang yang kita tahu bukan cuma orang Indonesia, tapi tadi katanya ada bule juga yang sering nongkrong di situ minum kopi ya. Ini seleranya gimana nih bule? Bule sama Indonesia, ingat kan pastinya racikan mungkin agak berbeda sedikit yeah. kalau bule dengan penikmat kopi Indonesia ini gimana nih?
1: Untuk penikmat sih alhamdulillah antara bule dengan orang Indonesia memang pasti ada perbedaan budaya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Perbedaan budaya dari antara orang luar negeri sama kita di Indonesia sini.
0: Hmm.
1: Tapi untuk sampai ke satu hal untuk tujuan ngopi.
0: Iya. Yeah.
1: Alhamdulillah tidak terlalu susah.
0: Hmm.
1: Mungkin kalau saya pribadi terkendalanya di bahasa.
0: Bahasa.
1: Kebetulan saya bisa bahasa Inggris.
0: Kayaknya setelah ini Mas Rahmat harus kursus bahasa yeah. Inggris deh. Oke, okay, harus buka kamus ya.
1: Okay. Jadi akhirnya kita pakai Google Translate untuk yeah. menjelaskan.
0: Sekarang udah canggih, udah ada AI yeah. ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Nah, terus untuk apa susah atau tidak untuk orang untuk bule sendiri? Alhamdulillah tidak, karena
0: tidak, ya.
1: Bule ini. Mereka budaya ngopinya udah lama sekali.
0: Penikmat benar-benar penikmat kopi ya.
1: Jadi mereka sering berjalan ke satu daerah ke daerah lain. Jadi mereka udah pasti dapat
0: rasa kedai, yang berbeda.
1: Ya, ya. Dari lebih dari itu mereka dapat bermacam-macam konsep kedai kopi. Contoh mungkin ketika mereka ke Sulawesi atau mungkin ke daerah Aceh ke sana itu mereka pasti dapat kedai kopi yang lebih banyak kayak gini. Ya mungkin di Kondasalnya Pontianak ya memang ini kopi asiang ya.
0: Yeah.
1: Kopi asiang itu konsep kopi tiam juga. Sebenarnya dulu kan di Sorong sini ada ya konsep kopi tiam di Jalan Baru itu.
0: Tapi
1: memang udah tutup.
0: Nah, udah tutup ya.
1: Okay. Jadi memang untuk bule sendiri alhamdulillah enggak terlalu susah karena memang mereka betul-betul penikmat dan mereka sering menerima apa yang ada di situ selama kita bikin juga masih bisa sesuai seleranya mereka.
0: Oke, okay. Sesuai requestan mereka ya. Baik, Mbak Emi mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, kalau bule mungkin lebih banyak ke Karyos dengan biji kopinya apa sih okay. yang dipakai
0: gitu ya. Nih penasaran gitu. Ya ternyata bule biasanya juga sih, kepo ya
2: biasanya sih bule lebih ke situ ya lebih dia, gitu, dia ya. Lebih nanya apa product knowledge-nya sebenarnya yeah. ya gitu. Kalau permasalahan soal menunya atau apanya mungkin mereka justru lebih enggak ribet dengan menu yang ada gitu, cuman tinggal pilih. Biasanya sih cappuccino ya yeah. standarnya paling standar mereka mm-hmm. tuh pengen coba cappuccino, cuman sama Amat biasanya dijelasin kalau kita base-nya itu kopi ini, kopi apa, kopi saring gitu kan. Jadi mereka juga ya oke-oke aja.
0: Oke-oke aja. Gitu. Yang penting kopi gitu. Yang penting kopi. Oke, okay. Mbak Emi, Mas Rahmat, ini di depan sudah tersedia ada berbagai macam jenis kopi, juga ada cemilan-cemilan bolu ini ya. Iya, mungkin bisa dijelasin nih kopi apa aja yang ada di depan ini? Mungkin teman Pradua juga lagi menonton live kita siang hari ini, silakan.
1: Untuk kopinya sendiri, udah pasti ini kopi produk dari Duduk Manis.
0: Iya.
1: Udah pasti juga kopinya udah pasti kopi senang.
0: Mm-hmm.
1: Dan kebetulan memang yang dibawa ke sini memang hanya kopi susu yang original,
0: iya.
1: yang hanya pakai pemanis SKM sama yang aren.
0: Iya, racikan tadi itu ya, ya, saringan itu.
1: Tadi.
0: Iya.
1: Nah, kita ada sediakan di cup, udah pasti itu yang pertama sama mm-hmm. yang di botol. Jadi sementara kita hanya itu.
0: Mm-hmm. Nah, sementara untuk cemilannya sendiri, ini apakah produk dari luar atau produk sendiri nih, yang bolu jadul ya? Kalau saya baca dari sini.
1: Kalau bolu jadul mungkin.
2: Kalau bolu jadulnya produk sendiri.
0: Produk sendiri.
2: Iya, karena selain ngopi, pastinya kan pengen cemilan juga.
0: Benar.
2: Nah, sekaligus si cemilan ini bisa juga dijadiin oleh-oleh
0: iya.
2: Kota Sorong gitu. Kenapa jadi oleh-oleh? Karena ini sebenarnya saya bikin ada dua versi sekarang yeah. ya. Yang tadinya bahan bakunya standar yeah. biasa terigu dan lain-lain sebagainya. Kesininya saya juga coba berinovasi dengan pakai tepung mokaf.
0: Oke. Okay.
2: Jadi gluten free gitu.
0: Ya jadi
2: ada dua versi. Iya ada dua versi.
0: Dua varian ya. Hmm. Jadi ini ada yang coklat apa pandan ya sama.
2: Ini marmer.
0: Oh marmer.
2: Ini bolu pisang.
0: Iya.
2: Ini bolu on bakuk.
0: Oke. Ini memang banyak di request oleh untuk oleh-oleh ya.
2: Ya lumayan.
0: Lumayan ya. Iya biasanya kan. Aduh ini takut ketinggalan pesawat yang transit ini ya. Jadi
2: iya.
0: kita cari yang deket-deket aja deh ya. Jadi mungkin cari yang di depan bandara. Emang iya. harus kayak gitu ya. Harus ada yang menyediakan oleh-oleh di tempat transit seperti itu depan bandara ya. Karena biasanya penumpang mencari oleh-oleh khas dari daerah tersebut.
2: Iya.
0: Biasanya begitu
2: ya. Gitu.
0: Iya.
2: Jadi selain mungkin kalau yang ininya mah roti abon gulung kan ya?
0: Iya abon gulung itu sudah tradisi iya. dari dulu ya. Ya
2: nah, ini
0: mungkin
2: ada,
0: sedikit berbeda dari abon gitu, gulung itu. Iya.
2: Mungkin ada alternatif lain. Nah
0: okay.
2: ini saya bikin. Cuman ya itu tadi sebenarnya ini pengennya juga dari tepung sagu gitu.
0: Dari tepung sagu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, dan teman Pradua yang mungkin lagi menyaksikan YouTube RRI Sorong ya, melihat secara langsung atau lewat nanti juga bisa nonton ulang ya. Bisa nonton ulang di YouTube kita karena tayangan secara nanti juga kita bagikan linknya ya. Jadi Mas Rahmat, Mbak Emi bisa lihat langsung nih siarannya lagi nih ya. Ya siarannya lagi ya on airnya di Pradua Sorong. Ya teman Pradua silakan mungkin yang mau berkunjung ke kafe Duduk Manis adanya tepat di depan bandara ya. Mungkin bisa dijelaskan nomor atau diinfokan ke teman Pradua mungkin ada yang ingin mesan secara online seperti itu. Apakah bisa melalui mungkin ada Instagramnya atau nomor yang di bisa dihubungi begitu.
1: Kalau untuk pemesanan online sekarang kita belum ada ya, karena kebetulan buka di sini baru buka lagi.
0: Oh, GoFood-nya belum ya?
1: Belum.
0: Kita oh, oke.
1: Okay. Ya. Lagi. Cuma ya. Mungkin teman-teman yang pengen pesan online bisa lewat IG-nya kita. Jadi kita nyariin pakai maksimal aja.
0: Iya. Oke. Oke. Ya, saya ke Ma Emi dulu nih ya. Ma Emi, seberapa besar sih peran media sosial dalam perkembangan bisnis Mbak Emi ini?
2: Kalau sekarang sih lumayan ya, maksudnya apa sih yang nggak di-expose ke media sosial gitu kan ya. Terutama mungkin sekarang saya lihat sih lebih ke TikTok mungkin ya.
0: Yeah.
2: Kalau Instagram itu nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi sekarang mungkin larinya tuh pada ke TikTok gitu.
0: Yeah.
2: Jadi mungkin ya memang kita juga pun harus sering-sering untuk ngeposting di media sosial memang gitu kan, biar biar orang juga makin banyak yang kenal, makin banyak ini gitu. Jadi apa biasanya sih ya yang emang kalau udah itu ya pasti balik lagi.
0: Iya. Ini menurut Mbak Emi seberapa penting inovasi menu, kemudian konsep tempatnya, dan pelayanan di tengah persaingan usaha kuliner saat ini, Mbak Emi?
2: Penting. Iya. Jadi inovasi itu penting banget gitu kan ya, untuk menambah value. Value added di apa produk-produk kita juga gitu kan, untuk menambah value added di duduk manisnya sendiri juga gitu kan. Terus mungkin kalau dari kopinya bisa juga dengan pelayanannya ya gitu kan ya. Mungkin kalau Ahmad sendiri sih mungkin lebih karena sendiri gitu kan ya, jadi mungkin Ahmad seringnya diajak ngobrol ya. Jadi biar lebih personal diajak ngobrol, biar kenal juga sama kopinya gitu. Jadi kalau itu sih memang penting ya, keseluruhannya tuh memang penting.
0: Penting sekali benar. Ya saya ke Mas Rahmat nih. Mas Rahmat dari sisi manajemennya nih. Nah, apa strategi agar usaha itu dia bisa tetap relevan dan tidak tertinggal tren?
1: Untuk itu sih udah pasti kita, kalau saya pribadi ya, kita tetap konsisten dari sisi rasa.
0: Sisi rasa.
1: Soalnya memang untuk hal-hal yang lain saya nggak terlalu bisa gimana-gimana. Iya. Tapi kalau dari rasa, kalau kita bisa yakinkan teman-teman, apalagi yang tamu, kita bisa yakinkan bahwa rasa ini lebih ke selera mereka, insya Allah
0: kedepannya bisa
1: berlanjut ya. Terus yang berikut mungkin dari pelayanan kita, dari cara kita menyapa tamu dan segala macam, dari kebersihan tempatnya kita sendiri juga. Jadi itu yang bisa menunjang hal-hal itu untuk berkelanjutan. Dan yang pasti juga konsisten dari apa-apa yang kita udah lakukan, karena kayak sesimpel kayak jam buka, jam tutup, kita posting di media sosial, ya, jadi itu pun kita masih usahakan juga. Karena kadang ketika saya, karena kebetulan buka sendiri, tamu udah ada, udah ngobrol, kebetulan memang tamu sering ngobrol, jadi udah kadang tuh datang gak sempat bikin story mungkin di medsos apa, jadi udah ngobrol mungkin kadang udah mau deket jam tutup baru posting atau apa. Tapi dengannya kita konsisten di jam buka itu, kedepannya kan teman-teman apalagi untuk ikon sendiri yang mereka jam bukanya udah pasti udah tinggal datang aja, jadi itu udah tidak pada tanya lagi atau mungkin perlu lihat lagi gitu bahwa ini buka jam berapa, ini jam berapa, kayak gitu.
0: Jadi memang masukan dari pengunjung yang datang ini juga untuk pelanggan ini mungkin menjadi bagian penting ya.
1: Iya, itu pasti. Jadi setiap kita ngobrol dengan pelanggan juga kita pasti, terutama teman-teman dekat ya, kita selalu bertanya hari ini kopinya kita gimana, siapa tahu mungkin ada yang kurang hari ini atau apa, karena apapun itu kita tidak menjamin produknya kita setiap hari akan aman. Mungkin saya juga di rumah ada masalah atau gimana, tiba-tiba bikin hari ini lagi tidak sesuai, jadi itu bisa jadi. Jadi
0: sesuai mood ya.
1: Iya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya.
0: Benar. Tidak bisa dipungkiri.
1: Apapun itu kalau moodnya lagi kurang bagus atau mungkin lagi gimana-gimana, jadi bikinnya jadi tidak fokus. Jadi mungkin hampir setiap hari ketika ngobrol, ketika teman datang, kita pasti tanya ini hari ini gimana, biar kalau ada kekurangan atau ini kita bisa jangan sampai kita sejakin itu juga dengan produk kami, padahal ada yang kurang dan kita tidak tahu.
0: Betul. Iya, ini sudah ada yang masuk kok, bisa lewat jalur saya ya, bukan lewat jalurnya apa juga, tapi nggak apa-apa. Iya, selamat siang buat Mbak Emi dan Mas Rahmat dari Dimas di Aimas nih. Sukses selalu ya buat Kopi Duduk Manis. Kayaknya sebentar malam minggu kita harus nongkrong nih dari Aimas. Iya, lagi mendengarkan Paduas siang hari ini ya. Iya, mau tanya alamat lengkap dari Kopi Duduk Manis. Terus yang kedua, mungkin bisa dijelasin bedanya apa kopi yang di gelas dan di botol ya. Mungkin bisa dijelasin untuk kita ya. Buat Mas Rahmat ada dapat salam dari teman saya, katanya teman dulu di Kampung Baru. Gak ada nama, mungkin bisa dijelasin. Dimas di Aimas.
1: Untuk alamat sih, kita di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya
0: depan bandara.
1: Depan bandara,
2: Ruko sebelah Aston.
1: Aston. Iya. Jadi di situ ada 3 ruko, 11 ton, ada Cititex, ada Anugrah
2: Sel,
1: itu counter baru kita. Nah, jadi untuk alamat pastinya kita ada di depan bandara, depan tulisan Sorong City.
0: Iya.
1: Nah, seberangnya.
0: Sorong City di seberangnya. Oke. Okay.
1: Terus untuk produk
0: kenapa bedanya itu di gelas dan di botol?
1: Okay. Untuk yang di cup dengan di botol mungkin bedanya dari sisi kemasannya saja.
0: Kemasan.
1: Kemasannya saja, tapi memang dari sisi rasa memang ada beda sedikit karena kebetulan yang di botol kan kita tidak ada campuran es batu.
0: Iya.
1: Jadi rasanya akan tetap sama, tidak ada perubahan sedikit. Mungkin perubahannya ketika sering di kulkas akhirnya bodinya lebih agak tebal dikit.
0: Iya.
1: Terus lebih creamy aja karena memang tanpa campuran es batu juga. Nah, jadi dia lebih bold aja dari sisi susu sama kopinya. Terus kalau untuk di cup sendiri mungkin ada udah pasti ada cenderung rasanya berubah seiring es batunya mencair. Tapi memang di produk kami kami usahakan ketika es batu mencair itu rasanya mungkin tidak terlalu sama, tapi rasa yang ada di sini tidak terlalu hilang.
0: Iya. Oke, okay. Jadi Mas Dimas seperti itu ya. Jadi bisa nanti untuk informasi lebih lanjut, mungkin penasaran bisa langsung datang dan langsung ketemu sama Mas Rahmat, nanti bisa dijelasin ya. Ada ownernya juga, ada Mbak Emmy ya. Oke, okay, ini ada lagi yang masuk. Waduh, ini sudah di akhir-akhir, ada yang masuk ini gak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Selamat siang buat Mas Rahmat dan Mbak Emmy ya. Oh ya, untuk kopi duduk manis sendiri, misalnya saya sudah beberapa kali duduk di situ untuk nongkrong dan ngopi ya. Terus kalau misalnya sebagai pelanggan tetap nih, kita datang, apakah ada promo untuk kita atau diskon gitu ya? Lisa, apa kabar Lisa ya? Lisa di Jalan Baru. Mungkin bisa dijelaskan. Oh, Pak Lisa nih rupanya sudah beberapa kali nongkrong di situ ya. Nanya iya. Penasaran aja
2: jadi
0: dia.
2: Selama okay. Ini mungkin YTTA ya. Yeah. Duduk manis tuh masih YTTA yeah, okay. Gitu ya. Tadinya sih mungkin ada ya program yang seperti itu, misalnya diskon atau promo gitu. Cuman memang karena kita masih baru ganti konsep kan ini dari yang pakai mesin kopi ke kopitiam ini. Jadi mungkin nanti kedepannya deh kita coba bikin ini ya. Terima kasih loh masukannya.
0: Iya. Oke, okay, mungkin masukan itu tiba-tiba ya langsung terpikirkan Mas Rahmat ya. Apakah iya harus ada promo, ada diskon untuk yang datang nih ya.
2: Iya,
0: promonya bukannya akhir tahun ya.
2: Iya, harusnya ya. Karena secara harga juga kita tuh masih sangat-sangat masih bisa terjangkau sekali harganya gitu. Jadi tidak terlalu masih bisa terjangkau sama semua kalangan lah. Mau pelajar, mau orang dewasa juga masih
0: Masih bisa. Mahasiswa banget. Juga biasanya nongkrong di situ ya.
2: Jadi harganya masih
0: terjangkau.
2: Terjangkau.
0: Iya, mungkin karena kita di akhir ya jumpa juga tips yang bisa dibagikan nih Mas Rahmat untuk anak muda yang ingin memulai bisnis. Misalnya makanan atau minuman dari nol, adakah tips dari Mbak Emmy atau Mas Rahmat untuk teman pro 2 anak-anak muda nih? Boleh.
2: Iya, intinya sih kalau saya sebenarnya mungkin yang usaha kopi di Kota Sorong kan sebenarnya lebih banyak laki-laki ya.
0: Iya. Seperti saya, itu jarang ada barista perempuan ya. Saya belum ketemu kalau ada barista perempuan misalnya lagi
2: ada
0: jarang,
2: nggak terlalu ini. Nah tapi ya apapun gendernya, sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk memulai usaha gitu kan. Yang penting kitanya udah harus tahu kita mau apa, caranya gimana, terus harus gimana, terus apa yang ngebedain produk kamu dengan produk yang lain, gitu. Kalau misalnya memang sekarang mau buka usaha kopi juga, kamu harus punya satu produk apa yang itu jadi andalannya, gitu.
0: Kok gitu ya? Jadi jangan takut gagal.
2: Iya, jangan takut. Karena memang usaha kan kalau nggak berhasil ya gagal. Tapi kalau nggak dicoba-coba ya nggak tahu hasilnya apa gitu. Ya.
0: Biasanya karena takut persaingan nih ya. Aduh ini banyak saingan ya. Udah saya tutup aja deh. Nah itu kayak gitu ya. Kapan mau maju ya kalau gitu?
2: Harus konsisten.
0: Harus konsisten. Iya. Masing-masing orang kan sudah dikasih rezekinya masing-masing. Jadi belajar dari kegagalan aja gitu ya, dari pengalaman. Iya. Ya ini mungkin di depan tren seperti apa sih yang ingin diikuti atau dikembangkan oleh Kopi Duduk Manis sendiri?
1: Kalau tren mungkin tidak akan terlalu banyak berubah ya, karena kopi tidak akan banyak terlalu yang perubahannya macam-macam juga. Tapi mungkin untuk kedepannya dari kita sendiri Duduk Manis, kita lagi sementara coba kopi senang yang blendnya.
0: Jadi, lagi-lagi kopi senang nih ownernya, mudah-mudahan dengar ya.
1: Kita betul-betul pengen tetap bawa kopi senang. Dan memang ini sebenarnya udah mau mulai dari kemarin. Memang terkendala karena baru buka juga dan sendiri juga. Jadi memang lebih mau mastiin rasanya dulu. Tapi kita udah coba-coba ngulik, tadinya mau bawa ke sini, cuma memang belum sempat. Nah, jadi kedepannya mungkin kita mau lebih ke blendnya kita naikkan, karena khusus blend dia punya rasa tersendiri. Udah pasti itu ada campuran robusta dengan arabica, dan itu cocok untuk kita bikin kopi yang varian tapi tidak pakai full cream. Jadi dia lebih mungkin kalau di luar kayak mocktail kayak gitu-gitu, jadi segar gitu. Jadi asam dari kopi ketemu dengan rasa-rasa sirup dari yang mungkin rasa buah itu ketemunya pas.
0: Waduh,
1: kalau untuk tren yang gimana-gimana sih mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi kita ngikutin alur aja dan tetap kembangin apa yang kita tujuan pertama ya, kopi senang ini.
0: Mbak Yumi?
2: Iya, mungkin sama aja.
0: Oh, sama aja, oke. Okay. Sama karena satu proyek semuanya ya.
2: Iya, jadi mungkin inovasinya lebih ke kopinya sih ya. Sama kalau untuk oleh-olehnya udah ada dua versi, ada yang versi gluten free sama yang biasanya, itu aja sih.
0: Okay. Jadi yang mau cari oleh-oleh sekali lagi langsung aja menuju ke Kopi Duduk Manis, tepatnya di depan Sorong City ya, sampingnya Aston Hotel. Okay. Ya, sekali lagi pesan singkat untuk pendengar Pro 2 yang sedang merintis atau bercita-cita membuka usaha, terutama kedai kopi. Dia punya talent, punya talenta tapi tidak percaya diri. Ya, padahal sebenarnya bisa racik. Ini mungkin adakah tips dari Mas Rahman, silakan?
2: Itu saya sebetulnya.
0: Oh iya, boleh.
2: Kan saya buka usaha kopi tapi nggak bisa bikin kopinya sebenarnya ya.
0: Nah, ini dia. Jadi sebenarnya Mbak Emi ini ownernya tapi nggak bisa, tadi sempat ngobrol ya, nggak bisa ngopi. Mungkin bisa tapi nggak terlalu sering ya.
2: Iya, kalau cuma bikin kopi buat sendiri-sendiri mah ya gampang lah ya. Gitu. Cuman kalau untuk nge-serve benar-benar pakai ilmu yang kayak baristanya memang belum pernah juga, belum punya sertifikat apa. Cuman mungkin salah satu saran dari saya ya, kalau kita memang pengen membuka tapi tidak punya ilmunya, ada baiknya untuk berkolaborasi gitu dengan teman atau siapa yang memang sekiranya dari segi
0: lebih berpengalaman,
2: dari segi pengalamannya ada atau seleranya pun juga sama. Nah, itu bisa dicoba gitu. Jadi jangan takut untuk
0: gagal.
2: Maksudnya saya pengen tapi nggak tahu nih caranya harus gimana gitu kan ya.
0: Iya
2: mungkin
0: ya, penting dari niat aja kali ya. Kalau benar-benar dari niat, usaha pasti bisa gitu.
2: Bismillah.
0: Jadi benar,
2: kebenaran sama amat juga kan bukan baru kenal setahun dua tahun gitu.
0: Jadi memang sudah partner ya.
2: Udah tetangga dari zaman kecil gitu kan.
0: Jadi udah
2: benar-benar apa ya, kayak adik sendiri aja gitu jadinya gitu. Jadi udah
0: bisa diajak kerja sama,
2: udah bisa dilepas,
0: saling kenal
2: gitu. Lama-lama nanti akan seperti itu gitu.
0: Iya. Saya udah mau tutup loh, tapi penasaran juga Mas Rahmat, kan ini ceritanya pernah jadi barista ya, terus sampai sekarang mungkin pernah ikut kursus atau sekolah barista atau apa kayak gitu?
1: Kalau kursus sih mungkin tidak, tapi lebih belajar di kedai kopi. Salah satu kedai kopi dulu ada di Purwokerto, namanya Dapur Kopi.
0: Dapur Kopi
1: di daerah Pati Keraja. Jadi kayak di kota di Sorong tapi di Emasnya. Jadi belajar di sana, itu pun mungkin hanya sebulan. Tapi alhamdulillah meskipun belajar di kedai kopi tersebut, alhamdulillah yang ngajar juga mereka ilmunya lumayan
0: proper.
1: Jadi alhamdulillah itu saya kembangin sampai sekarang, masih komunikasi juga.
0: Makanya harus betul-betul pengen taunya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa.
1: Meskipun juga kami main kopi sarang gini ke kopi tiam, tapi kita tetap ngikutin perkembangan dari sisi mesin kopi, dari bahan baku yang harganya juga lagi naik dan segala macam, kita ngikutin itu. Jadi biar itu yang bisa buat Duduk Manis juga ini tetap berjalan dengan apa yang ada sekarang ini.
0: Iya. Okay. Berarti sama dengan yang tadi dikatakan Mbak Emi, belajar dari teman gitu ya. Kalau kita bentuk harus tanya kepada mereka yang lebih tahu gitu. Jadi dari situ kita bisa mengasah skill kita gitu kan. Iya. tidak terasa obrolan kita seru sih, pengen masih ngobrol tapi waktu kita lah yang harus memisahkan ya. Dan mungkin terakhir nih, saya pengen Mbak Emi dan Mas Rahmat mengajak teman Pro 2 untuk ayo datang dan kunjungi kopi duduk manis alamat kita di sini, jangan lupa ya, sehingga di kopi kita. Boleh Mas Rahmat atau Mbak Emi?
1: Mbak.
0: Ya buat teman Pro 2 jangan lupa ya. Oke.
2: Buat teman-teman Pro 2 jangan lupa mampir di kedai kami Duduk Manis yang alamatnya ada di Jalan Basuki Rahmat, ruko sebelah Aston Hotel, yang paling ujung itu. Mm-hmm. Jadi tempatnya itu jadi satu dengan toko ikon Raja Ampat. Jadi mungkin sebenarnya itu yang bikin enggak terlalu terlihat dari jalan karena enggak sendiri gitu aja, cuman jadi satu dengan ikon Raja Ampat, jadi mungkin kurang terlalu terlihat dari jalan gitu.
0: Oke. Rasanya dijamin tidak mengecewakan.
2: Rasanya dijamin
0: tidak asik lah, enggak bisa enggak bisa
2: asik aja duduk manis aja di situ ya.
0: Bakalan terbawa mimpi. Iya, baik, terima kasih Mbak Emi, Mas Rahmat ya atas obrolan yang benar-benar bisa dibilang inspiratif ya, seputar tren bisnis makanan dan minuman yang kalian udah lihat di depan ini ya. Ada kopi, ada bolu jadul ya. Itu rasanya sangat-sangat tidak mengecewakan. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi motivasi bagi teman Pro 2 untuk berani berinovasi dan bisa mendukung usaha lokal. Sekali lagi terima kasih Mbak Emi, Mas Rahmat, terima kasih banyak. Iya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ke sini dengan obrolan lebih seru lagi. Semoga kedepannya usahanya semakin sukses, semakin lancar dan bisa membuka cabang-cabang lagi ya. Iya, baiklah teman Pro 2, ya demikian obrolan kita siang hari ini di Generasi Berdaya ya, dengan owner dan juga manajer kopi Duduk Manis, ada Mbak Ewi dan Mas Rahmat. Itu tadi saya bilang, ini semoga obrolan mereka itu bisa menjadi motivasi untuk teman Pro 2 yang ingin membuka usaha ya atau bisnis lokal ini. Kita ketemu lagi nanti di Generasi Berdaya dengan narasumber dan topik yang berbeda.
3: Proudo FM, Proudo FM. Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, selamat siang teman Pro 2.6.7 teman terbaik kamu. Ya, saya balik lagi. Tadi obrolan kita panjang sekali ya, seru sekali kalau jadi generasi berdaya, bukan di Gen Z. Tapi saya salah sebut Gen Z ya. Gen B, generasi berdaya ya, dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Teman-teman dari kedai kopi Duduk Manis yang tepatnya di depan bandara, depan tulisan ada Sorong City, tepatnya samping Aston Hotel teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau kesana, ini kopi racikannya ini benar-benar enak, benar luar biasa kopi racikannya. Udah gitu tadi kita dikasih rasa nih, semua yang bertugas dikasih rasa kopinya, ternyata enak ya. Tadi mungkin yang nonton lewat YouTube kita, YouTube RRI, kalian lihat di atas meja itu ada produk-produk yang ada kopi, ada bolu jadul, cemilan-cemilannya ya. Itu enak semuanya ya. Ya, kopinya memang benar sih seperti apa yang sudah dikatakan tadi sama ownernya ya, juga tadi manajernya Pak Mas Rahmat, Mbak Emi ya, bahwa dijamin kopinya itu tidak membuat penikmatnya itu menjadi nyaman ya. Ternyata benar ya. Jadi banyak ya kedai-kedai kopi dan semuanya enak-enak di Sorong. Ternyata barista-barista di Sorong semuanya luar biasa pintar ngeracik ya. Tapi yang ini beda, dia tidak pakai mesin-mesin ngeracik kopi, tapi dia pakai ngeracinya pakai yang kain saring, yang saring itu, yang kain saring ya tadi istilahnya kayak itu ya. Kemudian kalau untuk biji kopinya sendiri di blender, memang cuman racikannya setelah di blender mereka racik sendiri ya. Sebenarnya ini sih inisiatif juga ya, seperti saya bilang tadi ya, ini sih inisiatif buat teman Pro 2 ya, semoga apa ya bisa menjadi motivasi ya untuk bagaimana kalian berani berinovasi dan bisa mendukung usaha lokal juga ya. Iya, teman Pro 2 selain ini nanti ada informasi-informasi siang yang bakal saya hadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke, 98.7 Projo FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Yang pastinya saya masih informasi-informasi siang tetap ya, karena sebenarnya sih harus minta olahraga, tapi tadi agak sedikit lewat ya, karena tadi dialog kita mulai jam 12.15. Tadi memang agak lewat sedikit tadi ya, waktunya harus sesuaikan 1 jam ya. Karena dialognya mulai tadi, karena kita harus prepare dulu tadi ya bersama teman-teman teknik. Terus ngobrol dulu sebelum on air dengan owner dan manajernya dulu ya, karena mereka baru pertama kali katanya on air di depan mic ya, seperti ini. Jadi agak-agak gimana ya, kita harus bikin mereka setenang mungkin ya, sesantai mungkin, baru kita mulai, dan itu berhasil ya Mas Enggar, terima kasih ya. Ya tadi teknik kita luar biasa Mas Enggar, yang kayaknya menjadi apa sih, apa ya, menjadi asisten penyiar ya, untuk mengarahkan ke mereka bahwa obrolan di sini santai. Jadi ya mereka ngobrolannya langsung santai, enak, jadi kayak ngobrol aja gitu ya. Buat Mas Rahmat dan Mbak Emmy ya, masih monitor, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang kopi ya di sini, dan bukan hanya kopi, tapi mudah-mudahan bisa buka cabang lagi deh ya di beberapa tempat yang ada di kota maupun kabupaten Sorong. Kan kemarin sudah ya di Raja Ampat ya, ini luar biasa kopinya juga enak, sudah kita rasa semua di sini tadi, enak benar, terima kasih. Kita sambil dibawain kopi, dibawain cemilan, bolu jadulnya, ada beberapa rasa tadi, semuanya endul, semuanya enak ya. Ya buat teman Projo juga, kalau misalnya cari tongkrongan malam minggu atau tongkrongan siang, mungkin bisa nongkrong di Kopi Duduk Manis ya. Tepatnya nanti ada yang tanya lagi, alamatnya di mana? Sudah kita jelasin berulang kali ya. Berulang kali sudah kita jelasin, alamatnya ada di depan Bandara Dio ya, tepatnya di depan Sorong, tulisan Sorong City, atau di samping Aston Hotel ya. Jadi bisa nongkrong di situ ya, tapi dia bukannya tidak sampai larut sih, karena dia mengikuti SOP ya. Udah ada SOP-nya. Dia bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi kalau misalnya malam minggu masih ada yang mau nongkrong, ya mereka sudah harus kasih tahu, mereka yang ikut SOP ya, karena memang jam segitu harus tutup. Ya jadi kalau misalnya ada yang masih nongkrong, ya mereka harus bilang maaf mbak, kita sudah mau tutup ya. Eh tapi jangan salah, di situ ada fasilitas wifi-nya. Jadi kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, juga untuk yang mungkin pekerja kantoran yang mau menyelesaikan kerjaannya, tugas-tugasnya di siang hari sambil nongkrong makan siang atau ngopi-ngopi di situ bisa ya, sambil bawa laptopnya, karena ada wifi gratisnya di situ ya, fasilitas-fasilitas yang disediakan di situ ya. Oke, thank you ya, ramah sekali ownernya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti dan pembahasan-pembahasan seputar UMKM ya. Tetap aja stay terus ya, setelah ini kita ada di jam 2 lebih 1 menit atau 14 lebih 1 menit teman Pro 2. Ada beberapa informasi-informasi setelah ini akan saya hadirkan untuk teman Pro 2.

Oke, selamat siang teman pro juga. Saat ini hujan deras mengguyur kota kita yang tercinta, Kota Sorong ya. Hujannya deras sekali. Wah, ini enaknya pas hari libur juga, jadi enaknya tarik selimut tidur ya. Untuk yang dalam perjalanan, terus tiba-tiba diguyur hujan deras seperti ini, hati-hati, jangan melanjutkan perjalanan tapi berhenti dulu ya, berteduh dulu ya. Mungkin kamu ingin ke suatu tempat tapi tiba-tiba hujan, diguyur hujan sementara ini kamu mau ke acara nih, ke acara teman ya, udah dandan, untuk yang cewek mungkin ya udah make upnya udah pas sekali, tapi tiba-tiba hujan ya, gimana dong ya. Ya sekarang kan udah ada alternatifnya ya, udah mungkin kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan sementara, kamu harus cepat sampai di tempat tujuan karena acaranya jam sekian kayak gitu. Tinggal ya sekarang kan udah dimudahkan ya, sudah canggih sekarang, jadi mungkin kamu tinggal memesan Grab atau Maxim aja untuk melanjutkan perjalanan. Ini saya kasih solusi ya, mungkin kamu udah sudah kayaknya tidak bisa mikir lagi karena hujan. Kamu udah basah sebagian lah. Sementara kamu harus sampai, misalnya kamu mau nge-MC atau apapun itu, tapi kamu menggunakan kendaraan roda dua mungkin ya. Sekarang mungkin bisa menghubungi dulu yang punya acara, kemudian kamu bisa menggunakan Maxim ya langsung. Jadi bisa nitip dulu motor kemana gitu ya. Jadi bisa langsung melanjutkan perjalanan seperti itu ya.

menghadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
1: Pro 2 FM.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Terbaik.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Iya, teman berdua ya, semakin sudah sore ya, sudah jam 15.08 waktu Indonesia Timur. Ini hari Sabtu ya. Ya, tadi sempat Kota Corong diguyur hujan, sekarang udah berhenti hujannya ya. Ya, udah cerah kembali ya. Jadi yang punya hajatan hari ini di hari Sabtu, biasanya malam Minggu mungkin beberapa gedung atau yang biasa disewa untuk resepsi mungkin dipakai malam ini ya, semoga bisa berjalan dengan lancar ya buat yang akan menjadi ratu dan raja semalam. Iya ya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya, semoga dikasih cuaca yang bagus ya, lancar-lancar aja hingga selesai resepsinya sebentar. Yang hari ini mungkin sudah melakukan pemberkatan nikah di gereja ataupun akad nikah di masjid atau di rumah ya, dan sebentar resepsinya semoga berjalan jalan lancar ya. Ya, untuk yang sudah dikasih undangan semoga bisa datang ya. Mudah-mudahan aja cuacanya bagus ya, biar bisa meramaikan momen sekali seumur hidup mungkin kerabatnya kah atau keluarganya kah ya kan, temannya, sahabat ya, semoga apa ya, semuanya bisa berdoa aja semoga dikasih cuaca yang bagus sehingga bisa berjalan dengan lancar ya. Masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini pastinya ya, dengan beragam program acara ya teman Pro 2 ya, pastinya hari Sabtu ini mungkin lagi kumpul bersama keluarga kah, atau mungkin lebih memilih hari Sabtu untuk ke tempat wisata yang ada di Kota Sorong, karena kalau Sabtu kan agak-agak kurang rame ya, biasa rame juga sih tapi tidak seramai hari Minggu. Jadi mungkin memilih supaya bisa lebih leluasa bersama keluarga atau bersama teman-teman ya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya ya, dan yang pastinya berjalan dengan lancar aja.

0: Baiklah teman Pro2, kita lanjut lagi informasi-informasinya ya. Iya, teman Pro2 ya, kebanyakan kan kalau misalnya hari Sabtu, aduh ada yang ingin membuat sesuatu yang beda dari biasanya, mungkin karena libur juga, jadi ingin membahagiakan keluarga dengan menunjukkan skillnya di garis belakang ya. Artinya mau memanjakan keluarga dengan menu-menu andalan keluarga ya. Mungkin punya skill tapi karena kesibukan kerja ya, dari Senin sampai dengan Jumat, bahkan sampai Sabtu kerja mungkin setengah hari, ada yang seperti itu ya. Jadi memilih hari ini untuk lebih di rumah aja bersama keluarga, karena beberapa hari kerja jarang ada waktu begitu ya bersama keluarga. Ya, ketimbang biasanya pulang kerja karena tidak sempat masak, selalu beli yang frozen gitu kan. Jadi nanti di rumah baru dipanasin atau dimasak lagi atau digoreng lagi, seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin tentang makanan-makanan frozen, ini semakin banyak dijual ya, untuk meringankan pekerjaan ibu rumah tangga juga yang bekerja ya, biar tidak terlalu capek pada saat nanti pulang harus masak lagi. Jadi memang sudah disediakan ada makanan-makanan frozen yang tinggal dipanasin aja, atau di steam, dikukus mungkin, atau di goreng, seperti itu ya. Jadi memang banyak, bahkan ada teman saya juga yang punya usaha frozen food ya. Biasa juga kadang-kadang kita pesan sih ya, karena bisa go food juga ya kan. Jadi usaha frozen food ini, frozen food ini kita tahu semakin diminati ya, karena dianggap praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin serba cepat, praktis seperti itu. Nah, peluang bisnis ini cukup terbuka bagi pemula, karena bisa dimulai dari skala kecil dengan modal yang lebih fleksibel seperti itu ya. Jadi makanan beku menjadi bisa dibilang menjadi salah satu produk yang terus berkembang karena memiliki daya simpan lebih lama dan sudah pasti mudah untuk didistribusikan seperti itu. Karena itu pelaku usaha juga disarankan untuk selalu membeli produk yang kualitas dan rasanya itu sudah benar-benar dikenal, agar lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen seperti itu. Jadi bagi pemula, usaha frozen food ini dapat dimulai menggunakan sistem free order ya, atau pesanan terlebih dahulu ya, untuk bisa mengurangi resiko kerugian. Ya biasa kalau misalnya kalian mau buka usaha seperti ini ya, bisa aja gampang gitu ya. Kalau tadi monitor kita punya acara Gen B jam 12 tadi, wah itu banyak motivasi dari narasumber kita buat yang baru mau membuka usaha gitu ya. Karena cara ini bisa membantu pelaku usaha yang belum memiliki freezer atau tempat penyimpanan besar seperti itu. Nah, selain menjaga kualitas produk, teman Pro2, pemasaran melalui media sosial. Nah, banyak kan seperti itu kan. Jadi memperkenalkan lewat media sosial. Jadi mereka punya media sosial sendiri kayak gitu. Entah itu IG kah, Facebook kah, ya. Biasa diperkenalkan ya usaha mereka ini. Karena ini dinilai sangat penting untuk bisa memperluas jangkauan pelanggan seperti itu ya. Nah, dengan promosi yang rutin dan pelayanan yang baik, usaha frozen food ini sudah pasti berpeluang dong ya, berpeluang berkembang dan bisa menjadi bisnis rumahan yang menjanjikan ya. Ini merekam ya dari apa yang tadi dikatakan oleh narasumber saya tadi siang, yang tentunya memberikan motivasi untuk teman Pro2 nih ya. Untuk yang muda-muda katanya, daripada duduk-duduk gak ngapa-ngapain, mendingan apalagi yang anak-anak muda yang punya talent yang kreatif ya, sebenarnya dia bisa tapi dia tidak berani untuk mencoba ya. Kalau tidak mencoba ya pastinya hanya berharap duduk, cuman merencanakan saja begitu ya, kapan majunya gitu ya. Sebenarnya kita harus mencoba yang dari nol dulu lah, dari kecil dulu, setelah itu berkembang pastinya ya. Ya jangan takut, karena katanya banyak persaingan ya. Sekarang udah banyak kafe-kafe, banyak warung-warung, banyak kedai-kedai segala macam. Jadi pasti ya bersaing lah, pasti punya saya tidak enak ya. Mereka yang udah lama itu pasti lebih mahir, lebih Ya itu tadi balik lagi ya, rezekinya sudah dikasih masing-masing sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau misalnya rezeki kamu di situ dan mungkin kamu punya, ya alhamdulillah, puji Tuhan begitu ya. Tapi kalau misalnya gagal, ya belajarlah dari pengalaman, jangan langsung drop atau jangan langsung down ya kata dan sumber tadi, tapi belajar dari kegagalan ya. Karena kalau kita belajar dari kegagalan, yakin dan percaya dengan doa dan usaha dan dengan niat, pasti bisa berjalan dengan lancar. Tetap aja jalan terus usahanya ya, dengan memperkenalkan ke keluarga, ke teman-teman, ke sahabat, kemudian lewat media sosial. Yakin dan percaya pasti akan ada akan ada banyak pelanggan ya yang datang, apalagi kalau misalnya punya niat atau bekerja sama dengan salah satu teman yang punya tempat-tempat bisa dibilang strategis lah ya, yang bisa untuk jangkauan orang untuk datang ke tempat tersebut ya. Sebenarnya dari kita saja sih, kalau kita benar-benar niat pasti akan timbul, kita bisa kreativitas sendiri ya, akan timbul pikiran-pikiran yang bisa membuat, ah saya bisa maju nih, kalau saya cuma begini pasti tidak akan bisa. Jadi harus bergerak, kalau tidak bergerak dan tidak ada niat, bakalan tidak bisa. Kata narasumber saya tadi, sebenarnya saya mengutip dari apa yang tadi dikatakan oleh mereka ya. Banyak pekerja yang mereka tidak hanya mengandalkan gaji aja, tapi katanya dia bilang, kalau saya mengandalkan gaji aja, sementara saya lagi kredit ya, terus saya tidak punya usaha lain, saya harus mengharap gaji saya yang tersisa itu saja untuk menghidupi keluarga saya. Katanya, oh tidak bisa, katanya harus punya usaha sendiri. Dan tentunya dia harus punya skill. Kalau misalnya ingin belajar lagi tapi tidak terlalu punya skill di bidang itu, dia bertanya kepada temannya yang lebih pengalaman ya. Terus belajar, datang ke tempat-tempat seperti itu, melihat cara pelayanan mereka seperti apa, menunya seperti apa. Mungkin kita bisa belajar dari situ, teman perdua ya. Jadi kayak menggurui ya. Oke, saya masih menemani teman perdua dengan informasi-informasi sore saya. Kalau misalnya teman perdua mau berbagi tips dan trik sore ini juga boleh di Sabtu sore ini. Langsung aja 0821-9914-7873.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM,
12: teman terbaik kamu.
13: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
14: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
13: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
14: Oh, begitu, Dang?
13: Begitu, no.
4: Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
14: Nah, kata dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro2FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro2FM.
6: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
9: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
10: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
9: Kamu ya!
11: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

teman-teman Padua, kemarin tanggal 15 Mei ya. Ternyata kemarin itu tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Family ya. Dan peringatan ini ditetapkan oleh United Nations sejak tahun 1993 ya. Sejak tahun 1993 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial, pendidikan, juga pembangunan. Nah, teman-teman Pradua, Hari Keluarga Internasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu dalam belajar, tumbuh, dan membangun karakter. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, keluarga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, komunikasi, dan kepedulian antar anggota keluarga. Nah, berbagai negara memperingati Hari Keluarga Internasional dengan kegiatan yang edukasi, seminar, kampanye sosial, hingga program pemberdayaan keluarga ya. Tema peringatan setiap tahunnya juga biasanya berfokus pada isu sosial tertentu ya, seperti kesejahteraan keluarga, kemudian pendidikan anak, kesehatan mental, hingga pengaruh teknologi terhadap hubungan dalam keluarga. Jadi memang temanya itu berbeda-beda, tapi ada kaitannya dengan keluarga atau family seperti itu ya. Jadi para pemerhati sosial juga menilai tantangan keluarga modern ini semakin kompleks ya, mulai dari kesibukan pekerjaan, kemudian penggunaan media digital yang berlebihan, hingga berkurangnya waktu berkumpul bersama keluarga. Nah, karena itu Hari Keluarga Internasional ya diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung di lingkungan keluarga. Sementara di Indonesia sendiri, nilai kekeluargaan itu masih menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan budaya gotong royong juga saling menghormati dan kebersamaan dinilai ini sebagai fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kehidupan sosial. Nah, peringatan Hari Keluarga Internasional atau International Day Family ini juga menjadi ajakan bagi masyarakat ya untuk meluangkan waktu bersama keluarga, mempererat komunikasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Nah, melalui Hari Keluarga Internasional, kita diharapkan semakin menyadari bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga sumber dukungan, pendidikan, dan juga kasih sayang yang sangat-sangat berperan besar ya dalam membentuk masa depan generasi penerus bangsa, teman-teman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman Pro 2, gak apa-apa lagunya Indonesia tapi kita info lagu dari luar, it's okay lah ya. Iya, siapa yang suka dengan musik K-pop ya? Siapa banyak yang suka dengan musik K-pop ya? Sebentar lagi teman setia Pro 2 ya, ini paling suka, kebanyakan kan anak-anak muda yang denger. Tapi tidak dipungkiri juga banyak orang tua yang suka denger Pro 2 juga. Tapi lebih ke anak-anak muda ya. Karena ini ada info terbaru ya, grup K-pop Baby Monster ini resmi melakukan comeback dengan merilis mini album terbaru yang bertajuk Come ya, pada awal Mei kemarin ya. Jadi kabar ini langsung menjadi sorotan penggemar K-pop di berbagai negara dan ramai diperbincangkan di media sosial ya. Dan mini album ini hadir dengan konsep yang lebih kuat, energik, dan menunjukkan perkembangan musikalitas para member Baby Monster sejak debut mereka ya. Dan album ini memadukan berbagai genre seperti pop, ada hip hopnya, dan yang memberikan warna barulah dalam karya mereka. Sejak diumumkan, lagu terbaru mereka ini sudah menarik perhatian publik melalui rangkaian teaser, kemudian foto konsepnya, hingga tracklist yang dirilis sebelum hari peluncuran. Nah, antusiasme pendengar juga semakin meningkat hingga hari perilisan resmi yang berlangsung pada 4 Mei 2026 ya. Jadi seperti itu. Dan lagu utama dalam mini album ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bagian perbincangan di berbagai platform digital teman Pro 2 ya. Pokoknya seru, lagunya keren sih ya. Nah, banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge mereka, reaction video mereka, hingga edit fun cam di TikTok dan YouTube Shorts teman Pro 2. Nah, selain dari segi musik, konsep visual dalam era Kyum ini juga mendapat banyak pujian. Jadi Baby Monster benar-benar tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan penuh energi. Dimana mereka di situ memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop pastinya. Nah, comeback ini semakin memperkuat posisi Baby Monster sebagai salah satu girl group ya, atau grup perempuan, girl group atau grup perempuan generasi baru yang benar-benar diperhitungkan dengan basis penggemar yang terus berkembang secara global ya. Jadi album ini diharapkan menjadi langkah penting dalam perjalanan karir mereka di industri musik Korea Selatan. Tapi memang kalau lagu-lagunya Baby Monster itu tidak pernah gagal semuanya. Tidak pernah hilang termakan zaman ya. Pokoknya keren lagu-lagunya semuanya. Kita sering putar lagu-lagu dari Baby Monster ini dan semuanya itu bikin kayak mood kita jadi asik aja, sambil yang tadinya ngantuk sambil dengar lagu-lagu dari Baby Monster, sambil ya pasang kop kayak ngantuknya jadi hilang.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, sore ceria.
8: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
9: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, saya masih ngomongin teman berdua di sore hari ini ya. Ya maksudnya kita masih ngomongin tentang lagu-lagu yang ya mau yang terbaru maupun yang sudah bisa dibilang legendaris ya. Seperti yang satu ini lagunya, lagu legendaris punyanya Backstreet Boys yaitu Shape of My Heart ya. Ini kembali mencuri perhatian warganet setelah sempat viral dan trending di platform TikTok ya. Jadi lagu yang dirilis pada tahun 2000 ini kini ramai sekali digunakan sebagai backsound berbagai video yang bertema cinta, hubungan hingga nostalgia masa lalu. Nah, tren ini bermula dari banyaknya pengguna TikTok yang memakai potongan lagu tersebut untuk konten bertema Love Should Be Fun, yaitu video yang menggambarkan hubungan sehat, romantis dan saling menghargai. Jadi potongan lirik dan musiknya yang emosional membuat lagu ini kembali relevan di kalangan pengguna media sosial saat ini ya. Dan tidak hanya itu, teman berdua, banyak konten kreator juga menggunakan lagu ini untuk video-video transformasi hubungan ya, kisah cinta hingga momen kebersamaan yang menyentuh. Nah, hal ini membuat Shape of My Heart ini kembali masuk ke jajaran sound yang sering digunakan dan berseliweran di beranda TikTok ya. Kalau misalnya kamu punya aplikasi TikTok di handphone kamu, pasti biasanya scroll-scroll begitu pasti pernah ketemu ini ya, sound yang satu ini yang lagi viral ya kan. Jadi memang fenomena ini menunjukkan bahwa lagu-lagu lama itu masih memiliki daya tarik kuat di era digital saat ini ya, terutama ketika dipadukan dengan tren konten visual di media sosial. Banyak loh ya pengguna yang mengaku tertarik kembali mendengarkan lagu ini setelah sering muncul di FYP mereka begitu, atau For Your Page ya. Jadi dirilis lebih dari 2 dekade lalu, Shape of My Heart ini awalnya dikenal sebagai lagu balada pop yang penuh dengan makna tentang penyesalan, tentang kejujuran dan perasaan cinta yang mendalam. Nah, kini lagu tersebut kembali hidup dalam konteks baru melalui kreativitas pengguna TikTok yang membuatnya viral di tahun 2026 ini ya. Nah, dengan kembali viralnya lagu ini, Shape of My Heart ini membuktikan bahwa musik itu tidak mengenal waktu ya. Jadi dia bisa kembali populer kapan saja selama masih memiliki makna yang menyentuh hati pendengarnya, teman berdua.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
6: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
7: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
8: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yes, Metro 107.2 FM, Sorong, teman terbaik kamu ya. Sudah banyak sekali informasi dan hiburan yang saya bagikan untuk teman Pro 2 ya. Di hari ini pastinya, untuk sore ini kita tidak ada sore ceria obrolan atau dialog ya. Tapi tadi siang ada, ya mudah-mudahan berikutnya nanti kita ada dialog sore ya. Di ruang dengar teman Pro 2. Cuaca sudah kembali bagus atau normal lagi setelah tadi sempat tidak bersahabat dengan warga kota juga kabupaten mungkin ya. Gimana nih cuaca di kabupaten? Mungkin untuk teman-teman yang ada di kabupaten bisa diinformasikan sekarang cuacanya seperti apa di sana. Apakah sama dengan cuaca di Sorong sekarang, galau-galau gimana gitu? Ya tadi sempat hujan sih, deras sekali hujannya, dan sekarang hujannya sudah berhenti, reda. Sebagian cerah, sebagian juga masih berawan gelap ya. Entah ini nanti sebentar, kita tidak bisa memprediksi cuaca ya teman Pro 2. Walaupun memang sudah kita informasikan cuaca terupdate terkini dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun ya itu dia, tidak bisa diprediksi ya. Kadang yang tadi kita informasikan cerah, tiba-tiba hujan kayak tadi kan. Makanya saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat gitu ya. Saya punya pengalaman teman Pro 2. Pernah saya informasikan cuaca hari ini tuh cerah sekali, jadi selamat beraktivitas buat yang lagi beraktivitas. Ternyata ada yang dengar ya. Makanya ditelepon langsung, "Mbak, informasinya informasi cuacanya seperti apa nih? Tadi katanya cerah, sekarang hujan." Itu dia. Jadi saya sudah tidak berani lagi, walaupun memang saya tetap membacakan informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih buat teman-teman di BMKG yang selalu update info cuaca ya. Memang benar seperti itu informasi cuacanya, namun kan bisa tiba-tiba berubah gitu ya cuacanya ya. Jadi kayak saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat, karena kalau terpantau dari studio itu sangat-sangat jelas sekali cuacanya seperti apa ya. Jadi bisa langsung diinformasikan ke teman Pro 2 ya. Kayak kalau hujan saya bilang hujan, kalau cerah saya bilang cerah, kalau memang panas saya bilang panas gitu. Jadi sore ini ya sudah hampir 4 menit lagi kita udah hampir di sampai di jam 17 atau jam 5 sore. Cuaca sebagian cerah ya, kalau menurut saya sebagian di sebelah kanan sana cerah. Ya sebelah kiri juga agak-agak gelap gimana gitu ya. Jadi memang tidak merata cuacanya ya. Oke, yang punya hajatan sebentar, mungkin yang akan menjadi ratu dan raja semalam di pelaminan, mungkin hari ini sudah melakukan akad nikah di masjid atau di rumah, maupun pemberkatan nikah di gereja ya, semoga bisa berjalan dengan lancar aja, didukung dengan cuaca yang bagus ya. Dan malam ini resepsinya pasti ya, mungkin menggunakan beberapa gedung yang ada di kota Sorong ini, atau mungkin hotel ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan tamu-tamu undangan semuanya pada datang ya. Walaupun cuacanya mungkin tidak bagus, tapi sekarang kan udah canggih ya, alternatifnya ada ya. Kamu yang mengendarai kendaraan roda dua sekarang kan ada Maxim, ada Grab, kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan supaya bisa melindungi tubuh biar tidak hilang make up-nya, tidak basah gaunnya gitu ya. Iya, semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin ya, dan segala sesuatu yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Amin ya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Iya, teman Pradua banyak ya, teman Pradua yang bercita-cita ingin, ya kalau kita semasa kecil kan pasti ditanya cita-citanya mau jadi apa. Ada yang ingin jadi dokter, ya kan? Ada yang ingin jadi TNI, Polri, ya. Ada macam-macam lah, bahkan ada yang ingin jadi pilot, ya. Nah, teman Pradua, ngomongin tentang pilot ini, saya juga baru tahu nih ternyata pilot itu tidak boleh berjenggot ya. Ya, dilarang untuk berjenggot ya. Dilarang untuk pilot itu tidak boleh berjenggot. Kenapa ya? Nah, ternyata larangan pilot berjenggot ini seringkali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat juga ya. Banyak yang mengira aturan ini semata-mata soal penampilan atau estetika profesional ya. Padahal di balik kebijakan tersebut terdapat alasan mengenai keselamatan penerbangan yang sangat serius dan bersifat teknis seperti itu. Pantesan teman berdua ya, saya kalau scroll TikTok itu kan ketemu ada beberapa pilot yang mereka suka bikin konten juga. Mereka suka ngonten, bahkan kadang-kadang mereka live. Pada saat ngonten itu mereka selalu tidak ketinggalan ya, kayak cukur jenggot, cukur kumis, pokoknya harus rapi, bersih. Ternyata itu alasannya ya, tentang keselamatan penerbangan. Jadi alasan utama ini nama pilotnya itu Rian Manggala ya. Coba kamu kepoin apa media sosialnya atau TikToknya, itu selalu aja dia live atau dia bikin konten kayak gitu. Dia sambil makan, sambil ngobrol, tapi sambil nyukur juga, karena setelah itu dia istirahat sebentar, dia akan melanjutkan perjalanan. Mungkin dia istirahat di hotel, tidur sebentar, makan, sambil tunggu waktu untuk terbang lagi begitu. Jadi dia tidak tinggal diam, tapi tangannya tuh sambil jalan, dia harus cukur dulu. Pokoknya setiap itu ya pasti cukur kumis, jenggot. Karena kalau untuk laki-laki pasti cepat sekali ya. Baru cukur sebentar udah tumbuh lagi. Jadi cepat sekali pertumbuhannya ya. Pertumbuhan jenggotnya maksudnya ya. Jadi di balik kebijakan tersebut memang terdapat alasan keselamatan penerbangan yang sangat serius dan bersifat teknis, teman Pradua ya. Nah, alasan utama pilot dilarang berjenggot berkaitan langsung dengan penggunaan masker oksigen di kokpit pesawat. Oke, jadi alasan utama pilot dilarang berjenggot itu ternyata berkaitan langsung dengan penggunaan masker oksigen di kokpit pesawat ya. Nah, dalam kondisi darurat seperti misalnya penurunan tekanan kabin, kemudian kebocoran udara atau gangguan sistem yang ada di dalam pesawat itu ya. Jadi si pilot ini wajib menggunakan masker oksigen dengan cepat dan efektif. Jadi masker ini memang dirancang untuk bisa menutup wajah secara rapat ya, supaya suplai oksigen itu bisa masuk maksimal ke paru-paru ya. Jadi jenggot terutama yang tebal ini bisa mengganggu kerapatan masker itu ya, sehingga bisa terjadi kebocoran udara ya. Jadi kebocoran sekecil apapun bisa mengurangi kadar oksigen yang dihirup oleh si pilot ini, dan hal ini sangat berbahaya di ketinggian jelajah pesawat. Kok jadi pilot ya? Indonesia aja pilot gitu ya. Jadi kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia ini bisa menyebabkan penurunan konsentrasi. Jadi pilot itu kan dia harus konsentrasi ya, kalau bawa pesawat sudah di atas ketinggian wis. Terus konsentrasinya bisa terbagi, itu bahaya ya. Jadi memang segala sesuatu itu harus safety, benar-benar safety ya. Jadi kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia ini bisa menyebabkan penurunan konsentrasi, kemudian si pilot ini bisa saja pusing ya, bisa saja terjadi gangguan penglihatan, bahkan kehilangan kesadaran. Penumpang juga jadi was-was ya, jadi stres, jadi trauma di dalam pesawat nantinya kalau terjadi hal-hal seperti itu ya. Pilotnya tiba-tiba tidak bisa konsentrasi dan pesawatnya oleng, bahaya juga ya. Jadi dalam dunia penerbangan, teman Pradua, kehilangan fokus itu hanya dalam hitungan detik bisa berdampak fatal ya, karena pilot itu memegang kendali penuh atas ratusan nyawa di dalam pesawat ya. Oleh sebab itu standar keselamatan tidak memberi ruang kompromi terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu fungsi peralatan keselamatan. Nah, selain faktor masker oksigen, larangan berjenggot juga berkaitan dengan standar internasional keselamatan penerbangan, ya. Jadi otoritas penerbangan di berbagai negara, mereka mengikuti rekomendasi dan juga regulasi yang memang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti International Civil Aviation Organization, kemudian atau ICAO ya, yang menetapkan pedoman keselamatan global termasuk kesiapan awak pesawat menghadapi situasi darurat. Jadi memang banyak sekali maskapai yang kemudian menurunkan pedoman ini menjadi aturan internal yang wajib dipatuhi oleh seluruh pilot dan kru. Di beberapa negara, teman Padua, regulator seperti Federal Aviation Administration juga menekankan pentingnya kecocokan masker oksigen dan alat pernafasan lainnya. Jadi hasil berbagai uji keselamatan menunjukkan bahwa wajah tanpa jenggot ini memberikan segel terbaik bagi masker oksigen darurat. Nah, inilah sebabnya mengapa sebagian besar maskapai mewajibkan pilot untuk bercukur bersih selama bertugas. Jadi kita biasanya lihat pilot itu bersih sekali wajahnya, tidak boleh ada gangguan kumis kah atau jenggot kah, itu tidak boleh ya. Jadi memang sangat-sangat berdampak kepada penerbangan nantinya ya. Jadi teman Radua perlu dipahami bahwa larangan ini bukan soal gaya hidup atau identitas pribadi ya, tapi memang wajib, itu sudah ketentuannya seperti itu. Nah, beberapa maskapai ini masih memberikan toleransi jenggot tipis atau kumis rapi yang tidak mengganggu segel masker. Tapi kebanyakan pilot mereka memang tidak memakai kumis atau jenggot ya, bersih sekali ya. Bahkan di sejumlah negara, maskapai mencoba untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan tertentu seperti alasan medis atau kepercayaan. Jadi selama memenuhi standar keselamatan dan lulus uji kecocokan masker atau VTEC ya. Dan pada akhirnya aturan larangan berjenggot bagi pilot ini adalah bentuk komitmen industri penerbangan terhadap keselamatan sebagai prioritas utama sih ya. Jadi setiap detail sekecil apapun itu diperhitungkan ya, demi memastikan pilot itu dapat bekerja secara optimal dalam kondisi normal maupun darurat. Jadi ketika seorang pilot memutuskan untuk mematuhi aturan ini, itu bukan semata-mata soal disiplin, melainkan wujud tanggung jawab profesional terhadap penumpang, awak pesawat, dan juga keselamatan penerbangan secara keseluruhan.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
4: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
6: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Alhamdulillah 15 menit lagi kita udah sampai di pukul 18. Sekarang sudah 17.45 ya. Setelah ini di 18 nanti teman Radu akan ditemani oleh Eka ya di malam minggu pastinya dengan beragam informasi juga hiburan ya. Ya, biasanya kalau di Kota Sorong mau cuacanya hujan ya, mau cerah, tetap ramai aja kalau udah minggu sore kayak begini ya. Oke, hati-hati dalam perjalanan untuk kamu yang berkendara roda 2 maupun roda 4 ya, terutama yang mau nongkrong bersama teman-teman atau mengajak keluarga nongkrong di tempat-tempat nongkrongan yang ada di Kota Sorong, hati-hati aja ya. Hati-hati ya, maksudnya parkir motornya juga hati-hati. Soalnya akhir-akhir ini kita lihat di postingan-postingan ya, entah itu di Instagram atau di Facebook ya, di Info Kota Sorong, di IKKS, itu banyak sekali postingan motor. Hampir setiap hari kayaknya kemalingan motor deh ya. Ini jangan dijadikan satu kebiasaan teman Radua ya. Jadi aparat keamanan harus bergerak cepat, karena ini menyangkut keselamatan dari para yang punya motor itu juga gitu ya. Di saat mereka harus berangkat kerja, cuman mereka harus menggunakan motor sementara motornya sudah dicuri, hilang gitu ya teman-teman juga ya. Nah ini gimana nih solusinya kalau terjadi ini terus menerus di Kota Sorong ini? Kayaknya apa ya, begal juga, kemudian kecurian dan lain sebagainya ya. Apa ya, ini solusinya seperti apa? Mungkin bisa duduk bersama antara aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk membahas hal ini ya. Ya, kebanyakan masyarakat, saya kalau baca komentar-komentar dari netizen itu kebanyakan berharap supaya aparat keamanan ini lebih meningkatkan lagi patrolinya jam malamnya. Artinya malam itu harus patroli ke tempat-tempat yang memang harus didatangin gitu ya. Dan ya pastinya itu harus rutin dilakukan, mengingat ini kejadian ini terus-menerus berlanjut gitu ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman doang mendengar aspirasi pagi atau obrolan pagi di Pro 2 juga di Pro 1 ya, narasumber-narasumber yang datang itu memang sengaja diundang ya untuk membahas tentang masalah yang sedang marak-maraknya terjadi di Kota Sorong saat ini ya. Untuk yang punya kendaraan juga hati-hati, kayaknya sekarang harus ini menjadi apa ya, pengingat untuk kita bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi dengan pengalaman yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya begitu ya. Sekarang kan saya lihat di online ya, di mungkin bisa didapatkan juga di toko-toko terdekat yang ada di Kota Sorong, cari alamatnya, ada tidak dijual alarm untuk motor itu. Jadi kalau ada yang dekat langsung motornya, kalau di kompleks saya semuanya rata-rata tuh pakai alarm motor. Jadi kalau ada yang dekat langsung alarmnya bunyi, artinya bisa membangunkan si empunya motor ini begitu ya. Mau mereka pasang di pagar rumah. CCTV itu penting ya. Jadi memang harus ada CCTV setidaknya satu, atau rumah di kompleks itu harus ada CCTV, atau kayak kita nih yang tinggalnya ke lorong masuk kayak gitu, memang harus ada CCTV supaya bisa ketahuan ya, pada saat dicek di zoom, dan kita bisa ketahuan yang ngambil motornya tuh siapa gitu ya. Tapi kebanyakan yang hilang ini kenapa tanpa jejak ya, ini menjadi pertanyaan, kok bisa hilang cepat itu, kok bisa tanpa jejak cepat sekali begitu ya. Nah ini mungkin bisa dibahas bersama supaya jangan lagi terjadi hal seperti ini ya. Tidak begal-begal ini mereka tidak pandang bulu ya. Jadi mau perempuan mau laki-laki ya, banyak yang sudah jadi korban teman Radua ya. Kasihan juga ya, misalnya yang punya motor itu hilang, itu adalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Terus seperti apa ini solusinya? Ya teman saya juga di kantor ya, tempat kerja, kemalingan ya. Motornya hilang. Bahkan yang dicuri pun ada motor aparat gitu.

gitu yang dicuri bersamaan dengan teman saya ini. Jadi sampai sekarang itu tanpa jejak, hilang tanpa jejak entah kemana ya. Jadi buat mereka yang kerjanya suka palak-palakan, begal-begal, kalau bisa sadarlah ya, karena itu bakalan tidak berkah ya. Kalau misalnya diambil kemudian duitnya itu dipakai buat hal-hal yang kayaknya tidak bermanfaat gitu ya, itu bakalan tidak berkah dan nanti pasti akan kena karmanya begitu ya. Doa dari orang-orang yang kehilangan itu sangat-sangat mujarab, karena betapa kecewanya mereka, betapa sakit hatinya mereka. Mereka berdua sampai meneteskan air mata, karena mengumpulkan duit itu tidak gampang untuk beli kendaraan mereka pada saat mereka akan pergi pakai untuk mencari nafkah seperti itu ya. Jadi lebih berhati-hati aja untuk kamu yang mungkin malam ini ingin malam minggu ya, ingin kemana, nongkrong di mana gitu, parkirnya hati-hati kalau bisa ya. Jangan sampai terjadi lagi nih, karena baru lagi saya lihat di postingan IKKS ada juga nih 2 jam lalu yang kehilangan kemudian posting lagi ya. Kalau bisa aparat bekerjalah dengan lebih semangat lagi ya, untuk melacak ini mereka-mereka ya yang sudah banyak merugikan orang ya, sudah banyak memakan korban ya. Ya mudah-mudahan segera diatasi ya, apalagi kita kan sudah jadi provinsi ya kan, jadi semakin ramai aja ya kan, kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mudah-mudahan masyarakat di kota maupun Kabupaten Sorong menjadikan ini sebagai pelajaran ya, supaya bisa lebih berhati-hati lagi terutama dalam memarkir kendaraannya. Begitupun di rumah kalau bisa ya masukin aja deh, kalau misalnya bisa dimasukin ke dalam rumah ya kan. Kemudian banyak yang parkir, saya lihat kemarin ada postingan juga parkirnya sembarangan gitu. Jadi pada saat mereka di depan rumah tapi jauh dari pagar rumah gitu ya. Jadi ini setidaknya memberikan ruang untuk mereka supaya bisa langsung ya, karena mereka tuh punya cara ya teman Pradua, mereka punya cara, padahal udah di kunci stang dan lain sebagainya, pagarnya juga sudah digembok, kok bisa gitu, kok bisa sampai ada di luar pagar dan hilang lenyap tanpa jejak ya. Ya, semoga saja bisa dicari solusinya. Gimana ini ya, supaya mereka-mereka ini apakah setelah ditangkap dibina ya, atau dilepaskan begitu saja. Kalau dilepaskan begitu aja, nanti bakal merajalela lagi begitu.

0: Selamat pertama minggu ya untuk teman Roda 2. Sekali lagi hati-hati buat yang lagi berkendara Roda 2 maupun Roda 4. Kamu yang dari arah kabupaten ke kota ataupun sebaliknya dari kota ke kabupaten. Kamu yang dari daerah Remu ke Kampung Baru ataupun sebaliknya dari Kampung Baru ke Remu. Hati-hati aja karena tadi sempat hujan, jalan juga sempat licin. Jadi jangan ngebut. Biar lambat asal selamat ya. Terutama kamu yang sebentar akan bersiap-siap mau nongkrong atau mau ke menikmati live music di cafe atau nongkrong di tempat-tempat favorit ya. Hati-hati dalam perjalanan ya, jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah. Oke, kayaknya kita sudah banyak waktu, saya Tika pamit ya. Terima kasih sudah mendengarkan informasi juga hiburannya yang saya hadirkan dari jam 12 tadi. Karena di jam 12 tadi kita siaran berjaringan nasional Music Trainer ya. Dan itu setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12. Dan saya baru menyapa teman Pro 2 di jam 12 tadi. Ya, semoga apa ya, kalau ada kesalahan atau yang kurang dari apa yang saya bawakan, mohon dimaafkan karena sebagai manusia saya nothing perfect juga. Masih belajar teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi nanti teman Pro 2 di berikutnya ya, dengan program-program yang tentunya masih tetap kami hadirkan untuk teman Pro 2. Saya pamit ya. Setelah ini teman Pro 2 di jam 18 kita akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Selamat malam minggu dan selamat berbahagia bersama keluarga tercinta.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Tua Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Tua Pro 2 di edisi hari Sabtu ya, tepatnya di malam Minggu tanggal 16 Mei 2026. Ya, senang banget Eka akhirnya kembali menemani Tua Pro 2 setelah kemarin 3 hari Eka libur ya. Lumayan menyenangkan ya. Jadi Eka tuh libur tanggal 13, 14, 15 dan baru masuk tanggal 16 ini. Ya, seneng sih karena Eka juga bisa turut andil ini ya, menikmati long weekend. Walaupun hari Sabtu minggunya Eka udah masuk kerja lagi, tapi sebenarnya kemarin Eka udah menikmati 2 hari libur ya. Jadi ya Eka merasakan gimana vibe-nya orang-orang itu libur. Kemarin sempat jalan-jalan juga di reklamasi, ternyata banyak banget orang yang kesana, yang spend waktu mereka untuk refreshing dan lain sebagainya ya. Oke, Tua Pro 2 di pukul 18 ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi untuk menemani Tua Pro 2 semuanya, sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong yang akan tiba di pukul 18 lewat 17 menit.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman

Waktu berdua tidak terasa, waktu terus berjalan dan kini sudah berada di penghujung sore. Saatnya kita semua bersiap menyambut panggilan suci dari Sang Pencipta. Bagi teman berdua yang beragama Islam, kami mengajak untuk sejenak menghentikan aktivitas, membersihkan diri dan juga menunaikan kewajiban ibadah sholat maghrib ya. Semoga setiap doa yang dipanjatkan mendapatkan keberkahan dan setiap langkah ibadah membawa ketenangan serta kedamaian hati. Kami segenap kru siaran mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: berdua malam minggu, siapa nih yang udah ada agenda atau rencana untuk nongkrong bareng di kedai kopi terdekat kamu, teman berdua ya? Karena gimana ya, sekarang itu tren kopi itu bener-bener udah naik banget ya, teman berdua. Jadi banyak anak muda tuh sekarang suka banget sama kopi ya. Jadi kalau menjalani hari itu rasanya kurang lengkap gitu lah kalau misalnya gak ada kopi ya, termasuk Eka yang mungkin bisa dibilang kecanduan kopi ya, walaupun cuma sebatas aren latte aja nih itu memperdua ya. Jadi kopi ini sekarang bukan sekedar minuman pahit yang warnanya hitam aja ya, atau memperdua sekarang kan macam-macam ya genre jenisnya ya, atau memperdua macam-macam variannya. Dan kopi itu juga merupakan bagian dari ritme kehidupan banyak orang. Dari secangkir kopi muncullah percakapan sederhana yang kerap berkembang jadi ide, jadi relasi dan juga kolaborasi ya. Bayangin nih kalau kamu lagi ada agenda nih nongkrong bareng sama kawan kamu, terus kamu nongkrong di salah satu coffee shop, kamu pesen kopi, terus muncullah nih obrolan-obrolan yang ke arah positif ya, yang diawali dengan percakapan sederhana sama teman-teman kamu, terus berkembanglah jadi ide, terus nambah relasi juga, terus berkolaborasi ya. Pokoknya cuma berawal dari kopi semuanya tuh jadi berkembang sedemikian rupa gitu ya, teman berdua. Dan ngomongin soal tren konsumsi kopi dunia nih, itu sekarang itu menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Permintaan kopi global ini terus tumbuh dan diproyeksikan meningkat dalam beberapa periode ke depan berdasarkan laporan dari organisasi kopi internasional. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, teman berdua, konsumsi kopi ini juga sudah mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan konsumsi domestik ini mencapai 4,8 juta kantong per periode 2025-2026. Nah, peningkatan konsumsi tersebut mendorong pertumbuhan jumlah gerai kopi di berbagai kota termasuk di Indonesia ya. Karena di akhir 2025 aja itu sudah ada ratusan ribu gerai tercatat tersebar di Indonesia, menandakan persaingan yang semakin ketat. Nah, salah satu pelaku usaha yang ikut memperluas jaringan itu banyak ya. Kalau di Sorong sendiri kemarin yang sempet bergabung dengan RRI Pro 2 ya, ada Kopi Arum ya, Temu Pro 2 yang di Klademak itu. Terus tadi sempet ada Kopi Duduk Manis yang ada di depan bandara ya. Tadi sempat datang ke RRI Pro 2 jam 12 siang bawa beberapa varian kopi. Terima kasih ya buat Kopi Duduk Manis. Ini anak-anak Pro 2 jadi nyicipin banyak varian kopi plus bolunya. Semoga gerainya semakin berkembang, semakin banyak pengunjung yang datang dan bisa jadi tempat hangout yang positif bagi anak-anak di Kota Sorong ya. Dan ngomongin soal kopi ya, beragam jenis kopi dari berbagai daerah di Indonesia itu disajikan untuk memperkenalkan kekayaan cita rasa lokal ya. Karena di Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke tuh punya banyak sekali varian kopi, teman Pro 2, yang kayaknya kalau dicoba satu persatu tuh kayaknya bisa bikin lambung kita meronta-ronta kan ya, teman Pro 2. Ya, namanya juga Indonesia ya, pasti banyak ragam. Gak cuma budayanya, tapi kopinya tuh mau produa. Mulai dari kopi Gayo ya, kopi Menoreh, kopi Wamena. Banyak deh pokoknya yang tuh mau produa bisa cobain di gerai-gerai terdekat tuh mau produa ya. Kalau misalnya kamu pengen nyobain kopi yang tidak ada di gerai, kamu bisa online ya. Kamu bisa online, kamu beli mesin kopinya sendiri, kamu cobain kopi itu tiap hari. Ya semoga aja tidak berdampak pada lambung kamu ya, teman berdua. Ya itu tadi sedikit ngomongin soal kopi ya. Karena kenapa Eka ngomongin soal kopi? Karena di depan Eka tuh juga ada satu cup kopi yang akan menemani Eka ngoceh nih sampai jam 12 malam ya. Buat teman berdua yang suka kopi, Eka ingetin lagi sih sih boleh ya minum kopi itu mempro dua, karena ya itu tadi ya, kopi itu benar-benar bisa bikin kita itu melek ya, itu mempro dua, bisa mengembangkan ide, relasi dan juga kolaborasi. Tapi hati-hati buat kamu yang punya penyakit lambung ya, itu mempro dua, supaya tetap hati-hati dalam mengkonsumsi kopi. Ya kedua, semoga malam minggu ini bisa itu mempro dua. Jadikan malam yang positif ya buat teman-teman dua yang mungkin lagi hangout bareng sama teman-teman, supaya obrolannya tuh ke arah yang positif gitu ya teman-teman dua. Oke, teman-teman dua masih akan hadir kembali menemani teman-teman dua di jam 19 ini, akan Eka hadirkan lagu-lagu timur ya teman-teman dua. Nanti akan ada Mary dari Wiliano dan juga Lian Slim, kemudian ada Ubur-ubur Ikan Lele dari Juan Reza dan juga Jackson Zeran dan Chelsea Lino, ada Kak Jili Jili, terus ada Putar-Putar dan masih banyak lagi yang akan menemani teman-teman berdua semuanya.
1: Radio Republik

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Mesti benar buatmu kacu.
3: Teman Produa, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Produ FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Teman terbaik kamu.

0: Tua Bro, dia tadi sempat ngobrolin soal kopi ya. Kalau kita berbicara soal kopi itu nggak bisa apa ya, sekali ngomong gitu ya, karena memang banyak sekali topik yang berhubungan dengan kopi. Atau Tua Bro tadi kan sempat singgung nih, bagi kamu yang punya masalah lambung ya dan pengen banget menikmati kopi di malam minggu ini ya, teman produa harus ngeliat-ngeliat dulu ya, kira-kira kopi mana sih yang bisa teman produa nikmati tanpa khawatir rasa perih yang datang menyerang setelah kamu minum si cangkir kopi teman produa. Teman produa, bagi kamu yang punya masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat itu adalah langkah awal yang sangat penting ya. Pilihan yang bijak akan membantumu menikmati kopi favorit kamu tanpa perlu khawatir rasa perih, teman produa. Jadi kopi dengan kadar asam rendah itu biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi, dan tubuhmu pun juga tentu akan ngerasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Dan salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica, teman produa ya. Eka sebenarnya juga baru tahu ternyata kalau kamu pilih Arabica itu lebih aman ya buat lambung kamu yang mungkin sensitif, teman produa. Kenapa Arabica? Karena kopi ini punya karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif milik kamu. Dan jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan juga ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa rasa takut mah kamu kambuh, teman produa. Ada banyak jenis banget ya soal Arabica, teman produa. Ada Arabica Gayo dari Aceh, rasanya smooth dan juga lembut. Kemudian ada Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan. Ada Arabica Java Ijen Jawa Timur ya. Ini cocok banget buat penderita GERD ringan yang pengen tetap menikmati si cangkir kopi dengan nyaman setiap pagi. Kemudian ada Arabica Sumatera Mandeling. Terus ada Cold Brew Arabica lokal, ada Dark Roast Arabica Indonesia, dan juga Decaf Arabica Indonesia, teman produa. Oke teman produa yang masih hadir menemani teman produa dengan lagu-lagu timur, habisnya akan Eka sajikan lagu dari Rice One dan juga Toton Karibu dan juga Jackson Zeran, adakah Jili-Jili, teman produa.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang, global.

9,7 FM. Selamat malam minggu teman produa semuanya, dimanapun kamu berada saat ini. Apapun aktivitas yang kamu jalani malam hari ini, entah itu kamu lagi menikmati secangkir kopi yang hangat ya, sembari bercengkrama dengan teman-teman kamu atau sama keluarga kamu di coffee shop misalnya, hangout bareng atau kumpul di rumah aja, yang masih ada di perjalanan, yang berkumpul bersama keluarga, sahabat atau pasangan tercinta, bahkan nih yang memilih menikmati malam minggu sendirian ya, tenang aja, kami masih hadir menemani setiap momen Temu Pro 2 di malam minggu ini. Temu Pro 2. Ngomongin soal malam minggu ya, malam minggu tuh selalu punya cerita teman Pro 2 ya. Bagi kamu yang mungkin malam minggunya diselimuti orang-orang terkasih, pasti ada tawa yang dibagi ya kan. Tapi bagi kami yang sendirian, pasti ada rindu yang disimpan, ada juga yang lelah dari aktivitas sepekan akhirnya bisa dilepaskan. Jadi karena itu teman Pro 2, biarkan malam ini berjalan lebih santai dengan alunan musik yang dekat di hati dan akrab di telinga, yang akan Eka sajikan buat teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Dan buat kamu teman Pro 2, tetap tenang, jangan kemana-mana, karena malam minggu ini masih akan Eka hadirkan lagu-lagu untuk teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin saat ini ya dimanapun kamu berada ya, ada yang nongkrong bareng sama teman-teman, ada yang rebahan di rumah aja, ada yang memilih sendiri. Karena gini loh teman Pro 2, malam minggu tuh mungkin terlintas di sebagian orang itu saatnya rame-rame berkumpul bareng sama teman-teman gitu ya, di coffee shop, atau kumpul dia di salah satu rumah di antara teman kamu yang dijadikan istilahnya kayak base camp gitu loh teman Pro 2. Tapi ada juga yang memilih malam minggu tuh mending di rumah aja, rebahan sambil nonton Netflix, siapin cemilan, abis itu tidur ya. Ya wajar aja sih, karena kita kan udah capek banget ya selama sepekan ini Temu Pro 2. Capeknya tuh bukan cuma capek kerjaan, capek sekolah, capek ngerjain PR, ngerjain tugas, capek kuliah ataupun ngapain deh gitu Temu Pro 2. Tapi selama sepekan ini kan kita udah banyak sekali ya berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, dan interaksi-interaksi tersebut itulah yang bikin kita capek teman Pro 2 ya, terutama bagi kamu yang introvert teman Pro 2. Jadi contohnya si Eka ya, Eka tuh kan orangnya introvert. Iya sebenarnya aku orangnya introvert. Jadi kalau misalnya ketemu sama banyak orang selama sepekan, ya mungkin kita masih bisa ketawa-ketawa sama orang-orang itu gitu ya. Tapi pas di akhir pekan, pas kita dikasih waktu libur, itu pengennya diem aja di rumah Temu Pro 2 ya, karena capek gitu ya untuk berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Tapi ada juga yang justru moodnya itu naik kalau udah ketemu sama temen-temen, ketemu sama temen lama yang kumpul bareng, ketemu sama keluarga-keluarga, sanak saudara, itu justru moodnya naik. Itu juga ada Temu Pro 2, itu orangnya ekstrovert berarti ya. Tapi intinya baik kamu ekstrovert, introvert ya, sebenarnya sama aja sih Temu Pro 2, asalkan kamu menghabiskan malam minggu ini dengan hal-hal yang positif ya, baik itu kamu mau di rumah aja, baik kamu mau hangout bareng sama teman-teman kamu, yang penting positif Temu Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

si Adli Aldrin dan juga Wiz Becker dan juga Toton Karibo yang menemani Temu Pro 2 tadi ya. Dan ngomongin soal hilang nih Temu Pro 2, ada yang relate banget ya. Kebetulan banget judulnya tuh ada unsur hilangnya gitu ya Temu Pro 2. Ada film yang lain boleh hilang asal kau jangan ya, yang baru-baru ini rilis ya Temu Pro 2. Jadi ini mengangkat hubungan ibu dan juga anak yang penuh dengan haru Temu Pro 2. Jadi film yang lain boleh hilang asal kau jangan ini menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Nah, film terbaru produksi dari Rapi Films tersebut sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia, tepatnya di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah, ceritanya ini mengikuti kehidupan Kesha, mahasiswa tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga menyentuh. Keangkatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu karakter Yuke digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai keluarganya. Konflik emosional ketika Kesha harus memilih mengejar impian pribadinya dan menemani ibunya di rumah. Nah, film drama keluarga tersebut disutradarai oleh Kunz Agus yang sebelumnya menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Naskah film ini ditulis oleh Alim Sudio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga yang penuh dengan makna. Deretan pemeran utama ada Lulu Tobing, ada Ibnu Jamil, kemudian ada Yasmin Naper, dan juga karakter sentral lainnya. Kemudian film tersebut juga dibintangi oleh Sofia Siren, ada Jordan Omar, serta Firzanah Alia sebagai pemeran pendukung yang penting. Penampilan Lulu Tobing nih Temu Pro 2 sebagai penderita Alzheimer tersebut menghadirkan emosi mendalam sepanjang alur cerita film keluarga tersebut. Nah, chemistry antara pemain ini dinilai memperkuat konflik emosional sekaligus menggambarkan pentingnya kehadiran keluarga menghadapi masa-masa sulit bersama. Film berdurasi 113 menit tersebut tayang di bioskop Indonesia dengan klasifikasi usia 13+, jadi anak-anak usia 13 tahun ke atas bisa nonton film ini ya. Kehadiran film ini menjadi pilihan penonton penyuka drama keluarga yang emosional dengan cerita yang menyentuh dan juga reflektif Temu Pro 2. Jadi buat Temu Pro 2 yang bingung nih kira-kira mau menghabiskan akhir pekan besok ya kan, mau ngapain gitu ya, bisa nih nonton film ini. Kamu bisa ajak anggota keluarga kamu, adik kamu, kakak kamu, atau ibu kamu ya, ayah kamu mungkin ya. Bisa banget Temu Pro 2 karena ini juga klasifikasinya 13+, jadi bisa ditonton anggota keluarga ya. Karena biasanya tuh kalau di bioskop memang minimal 13+ ya Temu Pro 2. Jadi ya intinya boleh sih ditonton untuk anak-anak ya. Oke, Temu Pro 2 masih hadir menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam. Ini ada lagu lagi dari Mario G. Klau dan juga Talis LX, ada Kicipung Mama menemani Temu Pro 2 semuanya. Sebelum nanti kita ganti segmen ke Jaga Malam di jam 8 nanti, jangan galau malam-malam ya Temu Pro 2.

0: Produweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produweza FM.
4: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Juga kalau kita ngomongin soal popularitas K-pop di Indonesia itu terus meningkat ya, Tomo Produa, lewat musik, fashion dan juga idol yang digemari oleh berbagai kalangan ya. Di Indonesia sendiri juga punya idol K-pop yang berbakat dengan kemampuan vokal, dance-nya, penampilan panggung yang menarik perhatian. Talenta asal Indonesia ini berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan juga kemampuan yang terus berkembang, dan ada beberapa idol Indonesia yang kini disibukkan dengan agenda comeback dan juga debut di tengah perkembangan industri K-pop global. Siapa aja nih idol Indonesia yang berhasil menembus pasar K-pop nih, Teman Pro 2? Yang pertama yang lagi hits banget ada Carmen Heart to Heart ya, Teman Pro 2. Jadi gadis bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita atau yang akrab disapa Carmen ini menjadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment. Gadis asal Bali itu bergabung sebagai member Heart to Heart dan dipercaya mengisi posisi vokalis. Carmen ini dikenal memiliki kemampuan vokal yang stabil serta bakat bermain alat musik yang menonjol di grupnya. Heart to Heart juga baru melakukan comeback ya lewat mini album mereka yang judulnya Vokal, fokus dengan konsep house pop yang lebih dewasa. Kemudian ada Kim dari VVIP. Ini benar gak bacanya kayak gini, Teman Pro 2? Nanti kalau misalnya salah dikoreksi ya, Teman Pro 2. Jadi ada Kimberly Fransa Salim atau yang dikenal Kim, ini sebenarnya udah dikenal publik juga lewat The Voice Kids Indonesia dan juga The Indonesian Next Big Star karena kemampuan vokalnya yang luar biasa ya. Kemampuan vokalnya membawanya debut sekaligus vokalis utama VVIP ya, yang di bawah agensi Ego Entertainment, Teman Pro 2 ya. Sejak debut di tahun 2024, Kim ini sudah menarik perhatian banget, Teman Pro 2, lewat penampilan panggungnya yang khas. Kemudian ada Zayan dari Zodiac. Jadi Muhammad Rifki Zayan ini memulai karir sebelum debut melalui Rising Star Indonesia dan juga Indonesian Idol Season 10. Pria asal Tangerang ini kemudian debut bersama Zodiac di tahun 2023. Dan Zayan ini juga dikenal dengan visualnya yang menarik, suaranya yang merdu, serta kemampuan dance yang memikat penggemar K-pop. Nah, Zodiac ini juga akan melakukan comeback lewat single album Alibi yang dirilis di bulan November mendatang, Tomo Pro 2. Kemudian ada Dita Secret Number. Meskipun sekarang Dita sudah tidak lagi menjadi bagian dari Secret Number, tapi kita tahu Dita juga karena debutnya Dita bersama Secret Number di bulan Mei tahun 2020 ya, Tomo Pro 2. Jadi Dita ini dikenal sebagai idol perempuan Indonesia pertama nih yang berhasil debut di industri K-pop ya. Dan di tahun 2025 kemarin Dita akhirnya mengakhiri aktivitasnya bersama Secret Number dan juga Fine Entertainment. Kemudian ia memilih karir solonya melalui single Love So Sweet dengan nuansa R&B modern, Tomo Pro 2. Next ada Lodi dari One For You. Jadi pria bernama lengkap Edward Wen atau Lodi ini menjadi idol Indonesia pertama yang debut di industri K-pop bersama One For You di tahun 2017. Lodi ini asalnya dari Jogja, Tomo Pro 2, dan dikenal memiliki kemampuan bahasa Korea yang fasih dan kemampuan tampil yang sangat menarik. Nah, setelah One For You bubar di tahun 2019, Lodi ini kemudian lanjut karir solo menggunakan nama panggung Blue, yang ia juga sempat aktif juga jadi penyiar radio KBS World Radio Indonesia. Kemudian ada Cleo, Teman Pro 2, dari I Meet You. Jadi Cleo ini bernama lengkap Cleonika Pangestu atau Cleo yang berhasil debut bersama I Meet You setelah mengikuti survival show Time Turner. Dan perempuan asal Bali itu dikenal memiliki kemampuan dance yang luar biasa ya, sejak aktif di grup covernya ya. Sebelum debut, Cleo ini aktif sebagai kreator TikTok dengan konten dance cover ya, dance cover lagu-lagu K-pop, dan kemudian dia gabung di girl group yang akan merilis single terbaru mereka di bulan November juga, Teman Pro 2 ya. Jadi banyak ya Teman Pro 2 idol asal Indonesia yang debut di K-pop ya. Kita dukung aja Teman Pro 2 karir mereka. Ada Carmen, ada Kim, ada Zayan, ada Dita dan lain sebagainya, ada Elodie, ada Cleo juga ya. Semoga mereka bisa nyaman ya di sana Teman Pro 2, dan kita tunggu karya-karya mereka selanjutnya ya. Dan malam hari ini akan mau puterin satu lagu dari Heart to Heart yang judulnya Root, Teman Pro 2.

0: Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Galau malam-malam.
6: I'm like some

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
4: Tuh, bisa nyala lagi.

89,7 FM sambil dengerin lagunya It Gitaf nih. Temo Produe kan mau kasih tahu bahwa It Gitaf ini baru-baru ini merilis judul baru lagi. Judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Masih bertema tentang hujan ya, Temo Produe. Jadi tepat di tanggal 15 kemarin di hari Jumat, lagu itu rilis Temo Produe, dan lagu tersebut mengabarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang lagi berjuang keras menggapai cita-citanya. Jadi tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang memang lagi mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran seperti keraguan ya, terus mengenai pilihan hidup, itu menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Nah, melalui liriknya ini, It Gita menggambarkan adanya rasa percaya yang kuat terhadap mimpi dan juga kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Ada kalimat "ku percaya padamu", yaitu memperlihatkan dukungan tulus agar pasangannya tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Ungkapan "berusaha di bawah hujan" menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, serta ketidakpastian hidup yang cukup berat, teman-teman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: cerita yang lagi hangat banget soal Baby Monster nih, Tomo Pro 2 yang baru-baru ini juga sebagai bintang tamu dari salah satu program radio Korea Selatan yang baru-baru ini sebenarnya disambut antusias oleh para penggemar. Nah, grup rookie besutan YG Entertainment itu tampil ceria sambil membagikan berbagai cerita mengenai aktivitas terbaru mereka. Tapi Tomo Pro 2, suasana hangat itu mendadak berubah menjadi sorotan publik setelah muncul percakapan yang dianggap membuat para member ini gak nyaman, Tomo Pro 2 ya. Jadi acara radio yang dipandu sama Park Myung Soo ini awalnya santai-santai aja. Para member Baby Monster juga terlihat menikmati obrolan dan sesekali tertawa saat menjawab berbagai pertanyaan dari sang MC. Tapi sebuah komentar mengenai posisi leader grup tersebut justru memicu reaksi berbeda dari penggemar yang menyaksikan potongan video acara tersebut. Yang namanya juga potongan video ya, Tomo Pro 2, kita gak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi fans Baby Monster ini cukup aktif banget mengomentari apa yang terjadi di studio tersebut ya. Komentarnya tersebut langsung membuat suasana sedikit berubah, Tomo Pro 2. Waktu MC-nya bilang kalau misalnya member mereka itu Ayon yang ingin jadi leader gitu ya. Tapi Ayon ini terlihat terkejut mendengar pernyataan itu, sementara beberapa member lain tampak menunjukkan ekspresi yang canggung. Dan tidak sedikit penggemar yang menilai reaksi para anggota tersebut sedang menahan rasa kesal gitu, Tomo Pro 2 ya. Ya, namanya juga dunia hiburan ya, Tomo Pro 2, pasti tidak lepas dari yang namanya polemik ya. Jadi kita support aja sih sebagai penggemarnya Baby Monster ya, Tomo Pro 2. Semoga situasi yang ada di video, potongan video tersebut, tidak selalu terjadi di Baby Monster ya. Kita langsung aja dengerin Baby Monster malam hari ini, Tomo Pro 2. Ada Better Up dari Baby Monster.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Sekali lagi aku ucapin selamat malam minggu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apapun aktivitas kamu malam hari ini, yang sedang di rumah bersama keluarga atau nongkrong bareng sahabat, yang masih di perjalanan atau mungkin yang memilih menikmati malam minggu seorang diri. Kami masih ada menemani teman Pro 2 lewat suara dan juga irama yang akan hadir menemani teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Malam minggu tuh selalu punya rasa yang berbeda ya teman Pro 2. Ada yang menantikan sejak awal pekan, ada yang menjadi jadikannya waktu melepas penat, ada juga yang menjadikannya momen untuk sekedar menenangkan pikiran. Apapun ceritanya, baik yang lagi galau malam hari ini maupun yang lagi seneng, pokoknya malam hari ini semuanya milik kamu ya teman Pro 2. Biarkan segala lelah dari aktivitas sepekan ini perlahan mereda. Kamu bisa tarik nafas, atur posisi senyaman mungkin, dan izinkan malam minggu ini penuh dengan alunan lagu-lagu pilihan kami yang siap mengisi ruang hati Teman Pro 2 ya. Untuk Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sepanjang malam ini sampai jam 12 kami masih akan menemani Teman Pro 2 dengan suasana yang santai, yang hangat, dan juga penuh cerita. Dan bagi kamu yang lagi menikmati kebersamaan, jadikan malam minggu ini sebagai waktu untuk saling berbagi cerita ya kan. Dan bagi kamu yang masih sendiri, ingatlah bahwa kamu gak benar-benar sendiri ya. Kami masih ada di sisi kamu Teman Pro 2, menemani di balik frekuensi ya. Jadi malam minggu ini bukan tentang kemana kita pergi Teman Pro 2, tapi tentang bagaimana kita menikmatinya ya. Yang lagi sendirian gak apa-apa Teman Pro 2, yang penting kita tetap menikmati malam minggu dengan cara kita sendiri ya. Tetap bersama kami Teman Pro 2, kami masih akan hadir menemani Teman Pro 2 semuanya dan membawa kehangatan dan juga ketenangan ya untuk Teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRD Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: FM.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Angkat Nama Perdua ngomongin soal film ya. Ada 4 film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026 Tama Perdua. Jadi perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaannya di sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2025. Ajang bergensi tersebut menjadi ruang bagi sineas tanah air untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Menariknya nih, Tama Perdua beberapa proyek yang tampil juga melibatkan kolaborasi sineas Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Filipina dan juga Singapura. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi sineas regional di panggung perfilman internasional. Lantas film pendek Indonesia apa sajakah nih Tama Perdua yang tampil dalam Festival Film Cannes 2026? Satu ada Mothers Are Mothering. Jadi film pendek yang disutradarai oleh Lee Xuan Lam dan juga Koji Rizal ini juga bertindak sebagai penulis. Mothers Are Mothering ini mengangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh dengan kekerasan. Di tengah luka dan juga tekanan hidupnya, ia kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya. Dan cerita tersebut menghadirkan konflik emosional tentang cinta, trauma, dan keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Ada Anissa yang menjadi karya penyutradaraan terbaru dari Reza Rahadian. Karya ini dipilih untuk dipresentasikan dalam program Next Step Studio Indonesia di Cannes Critics Week 2026. Dan film ini mengikuti kehidupan Anissa, seorang penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya. Dan meski demikian, Anissa ini memiliki mimpi sederhana namun kuat. Tama Perdua, film ini juga menghadirkan perjalanan personal yang hangat tentang harapan dan juga penerimaan diri dan juga perjuangan mengejar mimpi. Kemudian ada Original One. Jadi film pendek ini disutradari oleh Selby Ko dan juga Saint Lian Tun, dibintangi sama Omara Esteghlal dan juga Agnes Naomi. Original One ini mengangkat konflik keluarga yang penuh luka dan juga emosional. Kemudian ada Holy Crow, Tama Perdua garapan Reza Fahri Yansyah dan juga Anat Subra Maniam. Ini menghadirkan premis yang unik sekaligus mengganggu. Jadi Holy Crow ini dibintangi sama Prilly Latuconsina sebagai Ratna, seorang perempuan yang tiba-tiba bangkit dari kematian.
1: Produever, teman terbaik kamu. Produever, teman terbaik kamu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Informasi soal film Indonesia yang masuk ya dalam Festival Film Cannes 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 ini menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia agar semakin kompetitif, inklusif, dan juga mampu menjadi bagian penting dari percaturan perfilman dunia. Hal ini dikatakan langsung oleh Fadlizon dalam keterangan resmi keterangan pers yang diterima RRI pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dirinya menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film. Program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan juga pendanaan perfilman Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan juga terus memperkuat berbagai program pendukungan perfilman melalui fasilitasi promosi internasional. Salah satunya adalah dengan pengembangan jejaring industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, hingga penguatan ekosistem perfilman di daerah. Dirinya ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang tumbuh dan juga kesempatan berjejaring serta memiliki akses untuk tampil di panggung internasional. Fadlizon juga menegaskan bahwa perfilman menjadi salah satu instrumen penting diplomasi budaya Indonesia karena film dinilai mampu memperkenalkan identitas, nilai serta keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga hilir, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

menghadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhoe FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhoe FM. 92,1 Proudhoe FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, kombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: satu film yang ditunggu-tunggu seluruh Indonesia nih, Tema Pro 2 yang akan hadir di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Ada film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Klawi yang dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios ini kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib ya. Alur cerita film ini berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Klawi yang menyeramkan. Situasi perjalanan menuju Gunung Klawi berubah semakin mencekam setelah Juna dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Unsur komedi khas Jawa Timuran tetap dipertahankan dalam film tersebut meskipun menghadirkan teror supranatural lebih menegangkan. Dan di film ini, Bayoska kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilan Sekawan Limo yang menarik perhatian penonton di tahun 2024 lalu. Selain menjadi sutradara, Bayoska juga kembali terlibat sebagai pemeran utama dalam kelanjutan film horor komedi tersebut. Beberapa nama pemain lama juga dipastikan kembali membintangi film tersebut, termasuk ada Nadia Arina, kemudian ada Benedictus Siregar, dan sequel tersebut juga turut menghadirkan Firza Falaza, ada Indra Pramujito, kemudian ada Jihan Almira, Elsa Japasal, hingga Joshua Suherman pun sebagai pemeran pendukung tambahan ya. Dan film Sekawan Limo 2 Gunung Klawi ini tidak hanya menyuguhkan cerita horor, tetapi juga menampilkan konflik sosial kehidupan modern masyarakat. Dan cerita terbaru tersebut menghadirkan persoalan lebih rumit dibandingkan film sebelumnya yang berhasil mencetak jutaan penonton di bioskop. Trailer resmi Sekawan Limo 2 Gunung Klawi mulai menarik perhatian sejak dirilis oleh kanal resmi Cinemax XX1. Kehadiran sequel tersebut diharapkan kembali mengulang keberhasilan film pertamanya yang sukses besar di pasar perfilman nasional.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, teman berdua, malam sudah semakin larut ya. Malam minggu sudah tiba ya. Tapi jangan terlalu larut ya begadangnya teman berdua. Karena kan pasti banyak ya di antara kamu yang memilih begadang di malam hari. Di malam minggu tentunya ya, karena malam minggu tuh beda dari malam-malam yang lain gitu. Ada sesuatu yang spesial yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang spesifik, tapi bisa dirasakan oleh semua orang gitu ya. Banyak yang menantikan malam ini, bahkan rela sekuat tenaga melakukan berbagai pekerjaan selama sepekan terakhir demi bisa menikmati malam hari ini ya. Pasti ada di antara kamu yang mencoba untuk menyelesaikan semua pekerjaan kamu biar kamu bisa seneng-seneng di malam minggu ini ya, teman berdua. Karena gak mau juga malam minggu ini dipakai untuk bekerja atau dipakai untuk menyelesaikan deadline yang belum selesai gitu ya. Tapi ada juga nih teman berdua, malam minggu tapi memang ya kewajibannya dia bekerja gitu ya. Contohnya kan malam hari ini juga masih bekerja gitu ya. Ada di antara kamu juga pasti ada yang malam minggu ini masih jaga malam ya kan, atau shift malam yang memang mengharuskan kamu tetap stay di tempat kerja kamu, shift-shiftan sama teman kamu gitu ya, gantian shiftnya, dan kamu kebagian yang malam ini gitu ya. Malam minggu yang mungkin seharusnya bisa dipakai untuk hangout bareng sama teman-teman atau istirahat, tapi kamu harus bekerja ya. Ya pokoknya ikhlas ya, tunggu pro 2 kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, nanti juga segala pekerjaan, baik itu yang gampang maupun yang sulit, semuanya pasti bisa dilalui dengan baik. Toh, kalau misalnya malam hari ini kamu gak libur, pasti kamu punya hari libur yang dimana semestinya kamu gak libur. Ngerti gak sih, kayak yang lain masuk kerja tapi kamu libur gitu ya. Karena kan gantian ya model kerjanya gitu ya. Kadang-kadang Eka juga seneng nih kalau misalnya yang lain pada kerja, Eka punya jatah libur gitu ya. Tapi ya sebagai gantinya di hari-hari libur seperti sekarang ini, Eka tetap masuk kerja gitu ya. Ya pokoknya apapun pilihan kamu malam hari ini, kami masih hadir akan menemani momen teman produksi di malam hari ini lewat alunan musik dan juga informasi-informasi. Semoga bisa membuat malam hari ini terasa akrab antara kita ya teman pro 2. Dan buat kamu yang lagi berkumpul bareng sama keluarga atau sama teman, semoga kamu bisa menikmati kebersamaan ini dengan penuh rasa syukur. Dan mungkin yang kamu masih sendiri ya, di rumah aja bingung mau ngapain, ingatlah bahwa malam minggu itu bukan tentang kesendirian, melainkan tentang bagaimana kita memberi waktu untuk diri sendiri ya. Jadi malam hari ini mari kita lepaskan sejenak beban pikiran kita, lupakan hal-hal yang bikin kita lelah ya, dan biarkan malam minggu ini berjalan apa adanya. Gak ada tuntutan, gak ada yang bikin kamu terburu-buru ya. Pokoknya enjoy aja teman produa, asalkan kamu melakukan hal yang positif ya di malam minggu ini. Gunakan hal-hal untuk positif. Kalau kamu lagi kumpul sama bareng teman-teman kamu, obrolin hal yang positif, kasih ide-ide yang positif ya, jangan dipakai yang aneh-aneh ya. Oke teman produa, kan masih bersama kamu semuanya sampai pukul 12 malam ya. Tetap di RRI Produa, seorang teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

Ya, Temu Produce saja jazz musik menemani Temu Produce semuanya sampai jam 12 malam. Ya, berharap Temu Produce semuanya meskipun ini malam minggu, tapi jam segini harusnya udah istirahat ya Temu Produce, biar badan kamu tetap fit untuk menjalani esok hari Temu Produce ya. Terang aja kalau kamu mau istirahat ya, sambil Eka temenin dengan lagu-lagu pilihan yang akan Eka perdengarkan untuk Temu Produce semuanya sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu yang mungkin saat ini masih ada di perjalanan ya, sambil dengerin Eka ngoceh ya, semoga lancar perjalanan kamu sampai rumah ya.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.

Teman Pro 2, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Ini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayani 44 Kademang 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik sahabat Prodo, dimanapun Anda berada, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, masih di 96,5 MHz bersama dengan saya Putra Purba. Gimana kabar kalian semua sahabat Prodo yang baru bangun pagi? Mungkin pagi-pagi hari ini ya menggerakkan tubuh sedikit supaya apa ya namanya ya, biasanya kalau pagi-pagi itu memang harus butuh sedikit menggerakkan badan, berolahraga, ataupun kalau misalnya ada punya kesempatan misalnya jogging. Mungkin buat sahabat-sahabat Pro 2 yang, atau teman-teman Pro 2 yang mau menyiapkan diri untuk beribadah sebelumnya, ataupun mungkin teman-teman Pro 2 yang mungkin pagi-pagi mau masak untuk persiapan melakukan berbagai aktivitas di hari Minggu, di hari ke-17 bulan Mei 2026 ini, saya Putra mengucapkan terima kasih. Dan yang stay tune di 96,5 MHz, saya juga mengucapkan selamat pagi. Mungkin bagi para-para pekerja yang mungkin pagi hari ini akan kembali ke rumahnya mereka, mungkin para pihak-pihak kepolisian tadi di jalan juga nampaknya dilihat beberapa pihak aparat keamanan yang melakukan patroli. Selamat bertugas. Mari kita jaga Sorong kita menjadi Sorong yang damai, Sorong kota bersama. Dan juga dari ruang siar 96,5 MHz, saya Putra Purba mengucapkan selamat beribadah buat teman-teman Pro 2 yang akan melaksanakan ibadah.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

Baik teman Pro 2 dimanapun Anda berada, di pukul 5 lewat 39 menit, saya Putra Purba mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua yang baru bangun, mungkin berolahraga biar badannya juga bisa agak fit untuk melaksanakan aktivitas di hari ini. Juga buat teman-teman Pro 2 khususnya umat Kristiani yang mungkin hari ini akan mengikuti ibadah di berbagai gerejanya masing-masing. Putra juga dari meja siar 96,5 MHz mengucapkan selamat pagi ataupun yang mungkin saat ini masih beraktivitas. Tadi waktu subuh, tadi waktu Putra kesini, teman Pro 2 melihat ada patroli dari kepolisian untuk menjaga Kamtibmas keamanan. Semoga kota kita selalu aman, nyaman, dan juga kita berdoa semoga musibah yang terjadi juga di Wamena saat ini, yang terjadi perang saudara, bisa selesai dengan baik, dan juga hal-hal tersebut yang bisa merugikan dan juga mengorbankan nyawa, harta benda tidak terjadi. Mari kita jaga Papua Papeda, Papua penuh damai. Dari meja siar 96,5 MHz juga Putra mengucapkan selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang bersiap-siap mungkin untuk melaksanakan aktivitas di gereja, apakah itu sebagai jemaat ataukah sebagai majelis jemaat, ataupun ada teman-teman Pro 2 yang mungkin akan menjadi melakukan pelayanan di gerejanya masing-masing, ataupun yang memberitakan firman. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada mungkin yang mendengarkan di 96,5 MHz, Putra mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita dari mulai pagi hari ini, siang, sore, hingga malam hari.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Banda, banda.
2: Kill him lah, kill him lah.
3: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka

mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

Teman Produa dimanapun Anda berada, kadang kedamaian sejati tidak ditemukan saat badai hidup mereda, melainkan saat kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam perahu yang sama bersama dengan kita. Istirahatkanlah hatimu di hari Minggu ini, sebab bagianmu adalah percaya dan bagiannya adalah bekerja. Sebuah kata bijak di hari ini buat teman-teman Produa, karena teman-teman Produa hari Minggu seringkali kita sebut sebagai hari perhentian atau hari Tuhan. Namun esensi rohani dari hari perhentian bukan sekedar berhenti dari pekerjaan fisik, melainkan melakukan penyerahan total. Dimana sepanjang hari Senin hingga Sabtu kita seringkali merasa harus mengendalikan segala-segala hal pekerjaan, kemudian keuangan, untuk menentukan atau memupuk sebuah hal-hal positif demi masa depan. Namun hari ini teman Produa, ambillah nafas dalam-dalam dan sadari bahwa alam semesta ini dikendalikan oleh tangan yang jauh lebih besar dan penuh kasih. Teman-teman Produa, berhentilah sejenak dan mengakui kelemahan kita serta mengagungkan kemahakuasaan Tuhan. Teman Produa, tubuh kita memang butuh tidur, tapi jiwa kita butuh Tuhan untuk bisa benar-benar pulih. Mengisi ulang jiwa bisa dilakukan melalui ibadah ataupun doa yang intim, ataupun membaca kitab suci, atau sekedar duduk mengheningkan diri mensyukuri napas kehidupan. Jangan biarkan teman Produa hari Minggu berlalu hanya sebagai hari libur biasa. Jadikan hari ini di mana hari jiwamu, ibarat kata kalau handphone itu teman Produa, dicas kembali di hari Minggu yang kudus ini. Teman Produa, di sisi lain, ibadah sejati juga tidak berhenti dalam tempat ibadah semata, karena kedamaian dan kasih yang kita terima hari ini adalah modal untuk kita bagikan kepada keluarga. Keluarga bukan hanya keluarga di rumah, tetangga, teman, saudara, sahabat, dan juga persiapan kepada sesama di tempat kerja esok hari. Catatan yang pengen Putra berikan kepada teman-teman Prodo di pagi hari ini adalah kekhawatiran.

kekhawatiran tidak akan pernah mengosongkan hari esok dari kesedihannya. Ia hanya mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Serahkanlah hari esok kepada Tuhan dan nikmati berkat hari ini dengan penuh ucapan syukur.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
10: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
11: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
10: Terus harus gimana lagi?
11: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
10: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
11: Gitu kan enak dengarnya.
1: Produ FM.
12: Selamat pagi teman Produ.
13: Selamat pagi teman Produ.
12: Selamat pagi teman Produ.
13: Selamat pagi teman Produ.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hello.
4: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Mini mini money mo, catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: This is...
1: Right, right, baby, I can't turn it.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
1: Bukan gitu. Sendawa Safi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.